jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar pasti pernah mendengar kata Pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, Pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Baik pendengar, sampai saat ini Anda bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan masih terus akan kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda saat ini, baik di instansi pemerintahan, swasta, atau dimanapun kegiatan nasanak perompak dilakukan. Semoga terhibur pagi hari ini masih dengan semangat yang sama. Tapi samanya sama baiknya ya, kalau semangat yang sama ternyata kemarin gak semangat kan repot juga ini ya. Ya, mudah-mudahan hal-hal baik akan datang untuk kita semua pagi hari ini. Sampai nanti jam 9 akan kami hadirkan juga beberapa informasi menyertai lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sudah jam 8.29 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu Banjar untuk Anda. Hujan deras mengguyur sejumlah daerah di Kalimantan Selatan sejak beberapa hari terakhir, selain di sebagian wilayah Banjarbaru, Baritokuala, dan juga Kabupaten Tanah Laut. Hujan turun di wilayah utara Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong, Balangan, bahkan di hulu Sungai Tengah dan sekitarnya juga hujan. Sementara BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan menilai selain hasil alamiah, hujan yang turun juga bagian dari hasil operasi modifikasi cuaca atau OMC, pendengar ya. Disampaikan oleh Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Staklim Kalimantan Selatan, Dedi Supratono, penguatan hujan terjadi bantuan OMC yang memanfaatkan awan-awan konvektif. Jadi meskipun ukuran awan terpantau kecil, namun penyemaian OMC menggunakan garam halus membantu meningkatkan proses kondensasi dalam awan sehingga hujan dapat turun. Nah, seperti itu informasinya. Di sisi lain, potensi hujan untuk hari-hari berikutnya di sebagian wilayah diperkirakan menurun signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kondisi cuaca akan didominasi cerah berawan hingga sedikit mendung.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

masih di 87,7 FM pagi hari ini pendengar. Selamat baisukan untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengan bersama kami di program 4 ya. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk seluruh satuan pendidikan masih dilanjutkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. PJJ diperpanjang pendengar berlaku selama 3 hari ke depan, mulai hari ini sampai Sabtu 12 September 2026. Jika sebelumnya PJJ sudah diberlakukan pada tanggal 7 hingga tanggal 9 September 2026, maka imbas pencemaran udara dari asap kebakaran hutan dan lahan ini masih dilanjutkan kembali ya. Keputusan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin diambil berdasarkan evaluasi kondisi kualitas udara di Kota Banjarmasin. Dari hasil pantauan, indeks standar pencemar udara Banjarmasin berada di angka 298 ya. Ini angka yang masuk kategori sangat tidak sehat ya. Dan kondisi ini pendengar membuat pembelajaran tatap muka belum bisa kembali dilaksanakan, sehingga PJJ diperpanjang untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, baik jenjang PAUD, SD, SMP, dan juga satuan pendidikan non-formal, baik negeri maupun swasta sekota Banjarmasin.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Habar Pro 4 bersama Eli. Kasalukutan hutan wan lahan atau karhutla di Kabupaten Banjar sudah meluas hingga sekitar 2000 hektar. Sejak posko siaga dibentuk pada pertengahan Juli hingga awal September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banjar mencatat 286 kejadian kebakaran. Kondisi nang itu menjadi perhatian dalam rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Banjar di Bukit Bintang Pak, Kecamatan Karangintan,

Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugroho, memadahakan penanganan di lapangan terus dilakukan lawan personel gabungan, mulai dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah hingga relawan dilibatkan gasan menjangkau lokasi kebakaran. Berdasarkan rekapan, ratusan kejadian yang tercatat sekitar 70% diantaranya sudah berhasil ditangani. Wilayah yang menjadi perhatian diantaranya Kecamatan Cintapuri, Wanjua Gambut. Sejumlah kawasan yang kaya Desa Abumbun Jaya, Desa Pematang Panjang, lawan ruas Jalan Gubernur Subarjo, dan Jalan Gubernur Sarkawi tercatat memiliki sebaran titik api yang cukup ganal. Meski luasan lahan yang terdampak mencapai ribuan hektar, hingga wayah ini kebakaran belum menyebabkan rumah warga terbakar. Petugas disebut lebih dulu memprioritaskan pengamanan pemukiman, wayah melakukan pemadaman. Demikian kabar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

kearifan lokal khas urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di program 4. Sudah jam 9.18 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda masih dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kami juga informasikan untuk kesempatan hari ini yang biasanya kita bersama dengan teman-teman Madihin Milenial ya, dalam program Mabar Madihin Bahabar di Pandiran Pak Isukan, tapi karena sesuatu dan lain hal acara tersebut tidak terselenggara hari ini. Kita berharap untuk di pekan depan ya, setiap hari Kamis kita bisa bersama kembali bersama program Mabar. Ada Fadil, ada Sarip juga ya, yang selalu setia biasanya bersama di program Mabar Pandiran Pak Isukan Perempat RRI Banjarmasin. Sementara informasi-informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita. Selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah melakukan berbagai kegiatannya. Terus waspada juga dengan kondisi kabut asap bagi daerah yang

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kembali satu informasi pendengar melengkapi kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Ada ribuan pil terlarang dengan para tersangka 3 orang berhasil diamankan Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan Polda Kalimantan Selatan. 2 tersangka berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan 1 warga Kota Banjarmasin. Ini merupakan pengembangan petugas kepolisian ya. Sebagaimana disampaikan juga oleh Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaludin Syam saat memimpin konferensi pers di Aula Amandit Mapolres Hulu Sungai Selatan ya. Pengungkapan bermula dari tangkapan terhadap tersangka pada Minggu 6 September 2026 di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan. Semula Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan mendapatkan laporan masyarakat sering terjadi transaksi obat jenis jenit sebanyak 62 butir dan dextromethorphan 1.198 butir dan uang tunai Rp893.000. Petugas Satres Narkoba melakukan penyisiran dan sampai mendatangi sebuah rumah di lokasi, kemudian petugas menggerebek hingga mendapati 2 tersangka. Petugas mendapati puluhan butir obat terlarang dan diakui juga oleh para tersangka ya, sehingga mereka langsung diamankan. Ini menjadi himbauan untuk kita semua ya, bahwa peredaran barang atau penyalahgunaan obat-obat terlarang ini masih marak terjadi, maka sudah sepatutnya untuk kita juga lebih waspada lagi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam bentuk dan jenis apapun ya. Dari informasi ini pendengar, kita masih

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik sama seperti istana atau keraton, pemandian atau pencetakan, gapura, dan sebagainya juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: masuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, yang pertama Candi Laras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan kerajaan negara Daha dan negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tim peneliti Balai Arkeolog Banjarmasin sejak tahun 1997 secara intensif menyelidiki lokasi hunian kuno yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Tanah Tinggi, kini disebut situs Candi Laras.
2: Candi Laras termasuk situs penting terkait dengan dalam wilayah Banjar. Jadi temuan-temuan yang ada di Museum dan Lambung Mangkurat dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas kalang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi itu sendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang pertetaan ataupun mungkin berkait dengan objek pemujaan.

0: Kondisi bangunan Candi Laras kini sudah hancur. Dan ketika dilakukan ekskavasi, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak berbentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga oleh balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ini juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras ada situs pemapatan bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradhaha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lampung Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jaya Sida. Selain itu ada juga ada lapi arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama Hindu di situ.
0: Penggalian arkeologis di situs Pematang Bata pada tahun 1994 pernah dilakukan. Hasilnya berupa pecahan-pecahan bata yang tidak tersusun karena bekas digali penduduk. Penelitian belum memberi petunjuk lebih jauh tentang karakteristik situs, terutama informasi mengenai bentuk bangunan dari bata dan batas-batasnya yang pernah berdiri di situs Pematang Bata.
1: Jadi sebutan Pematang Bata itu sendiri ini terkait dengan banyaknya temuan bata di situ. Ini masih apakah Pematang Bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata

0: ada kepastian ya mengenai raw materialnya, jenis tanahnya. Apakah bata ini diekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu? Kalau melihat tadi tentang seputar pematang bata, bisa jadi pematang bata itu adalah sebagai tempat pembuatan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan, apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa, karena mungkin modelnya. Ini bisa dianalogikan dengan bata-bata yang ada di sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Gimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali, dalam artian kita teliti lebih lanjut, karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ, di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Kita akan, karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini, jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat sangat besar. Data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan areal yang agak bergeser.
1: Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga.

Bayi Sugan, kabar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menyiapkan langkah penataan terhadap warung, lapak, bangunan lainnya yang berada di sekitar bahu Jalan Syekh M. Arsyad A. Banjari, Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur. Penataan dilakukan menindaklanjuti adanya aduan masyarakat terkait keberadaan bangunan di sekitar bahu jalan yang dinilai berkaitan lawan fungsi ruang jalan sebagai fasilitas publik. Kasatpol PP Kabupaten Banjar Yohana Karta Abidin memandangkan pihaknya masih berada pada tahap persiapan sebelum pelaksanaan penertiban. Langkah awal yang dilakukan yakni sosialisasi dan pemasangan pengumuman kasat masyarakat maupun pemilik bangunan di lokasi. Dipandangkan juga sosialisasi diperlukan supaya pemilik bangunan mendapatkan informasi yang jelas mengenai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi juga menjadi bagian dari tahapan penataan sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lebih lanjut. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, ada 13 bangunan yang ada di sisi kiri dan kanan Jalan Syekh M. Arsyad A. Banjari yang menjadi perhatian dalam proses penataan. Pendataan yang itu menjadi salah satu dasar gagasan pemerintah daerah menentukan langkah selanjutnya sesuai kondisi di lapangan.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, suara

Dan sanak perompak untuk hari ini, untuk kualitas udara di Banjarmasin sudah dalam batas ambang buruk dan sanak perompak, dan warnanya pun juga sudah hitam dibandingkan beberapa daerah lainnya di Kalimantan. Saya sampaikan nih untuk dan sanak perompak, di mana untuk hari ini informasi yang kami dapatkan dari kualitas udara di Banjarbaru berbahaya, kemudian juga di Banjarmasin juga sangat tidak sehat, Kuburaya berbahaya, Bangka Lampung sangat tidak sehat, Talang Betutu Palembang sangat tidak sehat, Palangkaraya sangat tidak sehat, Musi Palembang sangat tidak sehat, Kota Jambi tidak sehat, dan juga Mempawah tidak sehat dan sedang perompat. Dan untuk Banjarmasin ini sudah termasuk sangat tidak sehat, sudah hampir di ambang batas, dan Banjarbaru ini juga semakin parah, sudah berbahaya dan sedang perompat. Tetap hati-hati, jangan lupa untuk pakai masker dan sedang perompat bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah untuk hari ini. Kami akan masih memberikan informasi-informasi seputar Kalimantan Selatan kepada Anda, tetap di Suara Budaya Banjar.

0: kami ini jangan sampai dicegah lahan berpindah. Keturunan orang adat sebabnya kami mendirikan ritual adat babalai. Tidak bisa lahan menetap karena mana mengambil pupuk itu di dalam abu pembakaran.
1: Dinas Kehutanan Provinsi

Indonesia memiliki beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa atau dialek, dan agama yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data sensus 2010, setidaknya ada sekitar 1.304 suku bangsa di Indonesia. Keberagaman inilah yang menjadi kekhasan yang unik, yang menggambarkan betapa kayanya budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Termasuk diantaranya keragaman cara bercocok tanam sesuai karakter budaya dan kondisi struktur wilayahnya. Salah satunya adalah budaya manugal yang dilakukan masyarakat adat yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Manugal adalah tradisi bercocok tanam padi yang dilakukan di lereng pegunungan dengan cara peladang berpindah.

0: Pribadi, sejarawan dan budayawan Kalimantan Selatan memandang Manugal adalah salah satu kekayaan budaya bercocok tanam yang ada di Indonesia, seperti yang dilakukan masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus di Desa Bancing, Kecamatan Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
1: Masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus, kita menyebutnya sebagai masyarakat Meratus. Dalam beberapa istilah, bahwa masyarakat yang tinggal di pegunungan ini, itu ada yang menyebutnya sebagai masyarakat pegunungan, ada yang sebutnya masyarakat Meratus. Sebagai masyarakat adat, mereka ini poros utamanya pada ekonomi adalah di dalam pertanian, yakni huma, huma sebut dengan huma tunggal.
2: Bulan 7. Kalau ampah katoron, kejadiannya baik banyak hampang.
0: Arifin, masyarakat adat Pegunungan Meratus bertekad akan terus melestarikan, merawat tradisi leluhurnya menanam padi di lahan kering di lereng-lereng terjal Pegunungan Meratus. Caranya dengan membuka hutan dan menjadikan sisa abu pembakaran sebagai pupuk organik.
3: Sebab turun-menurun itu baik tidak bisa memakai pupuk urea, ispi, apa juga pun tidak. Asalkan dibakar. Kalau kada dibakar, kemarin kami sudah membuat contoh lawan kehutanan. Tidak bisa hidup padinya. Hanya tinggal 50 senti aja yang tumbuh. Sudah diperuntukkan kemarin. Tidak bisa jadi buah.
0: Pembukaan lahan untuk berladang secara berkelompok atau bahuma umumnya dilakukan di sepanjang lereng-lereng bukit di kawasan Pegunungan Meratus dengan luas ladang rata-rata 1 hingga 2 hektar. Suwardi, sebagai kepala desa Paramasan Bawah, menyatakan bahwa pembukaan lahan pahumaan yang dilakukan masyarakat adat di wilayahnya tidak dilakukan dengan semaunya, akan tetapi sudah melalui aturan dan kesepakatan adat.
4: Kenapa terjadi kembali kepada posisi semula? Dikarenakan ini berdasarkan hasil produksi yang didapatkan oleh masyarakat adat. Karena masyarakat ini adalah tradisional dan tidak memakai istilah munmar nih pupuk buatan atau pupuk air lainnya, melainkan masyarakat ini kesuburan tingkat tanah tersebut adalah menggunakan pupuk alam. Dan sehingga ada jeda waktu perpindahan pengelola di titik satu ke titik yang lain itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun akan kembali lagi. Dan itu sudah ada petak-petaknya dan pembagian dengan satu dengan yang lainnya. Dan sehingga itulah sebabnya dilakukan ladang berpindah. Jadi tidak ada istilah membabat habis hutan itu tidak. Bahkan istilah adat itu ada hutan-hutan tertentu yang tidak boleh digarap. Bahkan dilestarikan, bahkan kalau disentuh itu tidak ada hukum adat.
0: Pembukaan lahan oleh masyarakat adat Pegunungan Meratus sebenarnya bukan lahan baru atau ladang berpindah, melainkan lahan atau ladang yang mereka tinggalkan beberapa waktu lalu setelah musim panen tiba. Bagi Kudek, penghulu adat Dusun Bancing, pola ini bertujuan agar lahan yang mereka tinggalkan memiliki waktu untuk pemulihan kesuburan tanah pada saat musim tanam berikutnya yang akan kembali mereka datangi untuk manugal.
5: Nuntung mengatam,
6: pindah lagi ke hutan yang kayak itu, Pak.
5: 6 bulan lagi pindah ke itu lagi. Kain dong.
7: Yang sudah dianunin.
6: Tinggal lagi pulang.
5: Pulang. Dia bisa pindah ke luar-luar, dia bisa.
8: Jadi kalau yang sudah tinggi ini pindah lagi ke sini pulang. Mau pulang kulit.
0: Lahan yang ditinggalkan bukan berarti diabaikan selamanya, tetapi ditanami tanaman lain yang produktif, bisa juga dibiarkan sampai ditumbuhi semak belukar. dan nantinya pohon dan tanaman yang tumbuh tua bisa dibakar, yang dipercaya pembakaran tersebut bisa menyuburkan tanah. Membuka lahan untuk bahuma atau bercocok tanam dengan cara pembakaran oleh masyarakat adat Dayak Paramasan tidak secara besar-besaran, melainkan dilakukan secara terbatas seluas area lahan ladang yang akan mereka gunakan. Sebagai Kepala Desa Paramasan Bawah dan tokoh adat Dayak Meratus di Paramasan Bawah, Suwardi memiliki tanggung jawab bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan sanksi adat jika aturan pembukaan lahan dilanggar.
4: Jadi terkait mengenai peraturan pemerintah, itu sebenarnya tidak salah. Nah, tetapi di situ perlu dilihat, perlu diperhatikan, yang dimaksud pembakaran disebut mungkin pembakaran yang tidak bertanggung jawab. Pembakaran yang tidak menghasilkan sesuatu ekonomi, kemudian kehidupan. Nah, di situ kita memandang posisi sebagai orang pemerintah itu di tengah, Pak. Nah, dalam artian bahwa mereka ini melakukan perladangan, melakukan pembersihan, melakukan apa namanya pembakar dengan terkendali. Istilah kami ini gotong royong. Istilah lagi yang lain, sebelum dilakukan pembakaran itu ada istilah ladang atau dibersihkan kiri kanan belakang itu agar tidak terjadi api

0: Dalam sistem perladangan masyarakat adat yang tinggal di Paramasan masih menggunakan teknologi tradisional dan memegang teguh ajaran para leluhurnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik ladang balik dan membuka lahan dengan cara membakar agar hasil abu pembakaran menjadi pupuk organik.
1: Kami itu tuh sedapat mungkin pemerintah itu minta dukung kami lahan berpindah-pindah orang adat. Karena mana adat kami ini didukung oleh pemerintah dan didorong jangan sampai hilang hujan. Jangan sampai musnah. Jadi kan artinya tuh kami membakar itu kami minta jangan sampai dipukui lawan helikopter pakai tong. Beberapa kali itu. Nah,
2: Benar. Untungnya kami itu
1: nggak hendak bagus terbalikan kena jadi.
0: Bercocok tanam padi atau manugal oleh masyarakat adat Meratus biasanya dilaksanakan pada puncak musim kemarau, yaitu bulan September sampai Oktober. Manugal dilakukan berkelompok melibatkan kaum laki-laki yang bertugas maasak atau membuat lubang pada tanah dengan menggunakan bilah kayu. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anak berperan menabur benih atau bibit padi ke dalam tanah yang telah dilubangi. Bibit padi yang ditanam di lahan kering ini adalah benih khusus berukuran besar atau banhigana yang mengeluarkan aroma harum. Warga mempercayai beras ini sebagai beras keramat yang memiliki khasiat khusus.
3: Menugal semalam tuh banihnya tuh banih khusus kah?
4: Benih khusus gunung
3: leh.
4: Benih yang kayak model benih buyung, benih manau, benih sabai, benih

0: Jakarta Selatan Haryadi mencermati tradisi masyarakat adat di Paramasan sebelum melakukan kegiatan manugal. Biasanya pemilik lahan atau pemilik ladang terlebih dahulu melakukan doa syukur atau mamang kepada sang pencipta yang dipimpin oleh tokoh adat. Hal ini dilakukan agar kegiatan manugal dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pada saat tertentu ini, pada saat upacara manugal biasanya itu menjelang September, Oktober, nah itu bisa dimulai upacara manugal. Upacara manugal ini dilakukan secara gotong royong, tuba arian dalam bahasa lokal, yakni saling bantu-membantu, di mana kemudian pada saat teman yang lain juga bekerja, maka yang lain juga akan menyumbangkan tenaganya. Ini yang disebut dengan barian, dan itu sebuah kewajiban untuk mereka. Inilah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan nilai dari solidaritas. Dan upacara manugal ini yang bekerja adalah perempuan, laki-laki. Nah, laki-laki ini apa yang disebut melakukan pekerjaan disebut dengan maasak. Maasak ini adalah dengan suatu bentuk palu tunggal untuk membuat lubang-lubang. Nantinya lubang-lubang itu dimasukkan bibit padi yang disebut dengan umang. Nah, jadi mereka ini nanti akan memasukkan bibit padi itu.

0: dari Bahuma Tugal ini nantinya akan berakhir pada saat Arugana, yaitu upacara syukuran hasil panen yang dilaksanakan secara besar-besaran di dalam balai adat. Arifin dan masyarakat setempat mempercayai tradisi ini sebagai cara menjaga pola pertanian pada masyarakat adat Pegunungan Berantis dan merupakan salah satu cara melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus menjadi tonggak pelestarian budaya yang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.
1: Jadi dalam sejarah itu habis tugal 2-3 bulan dibersihkan lagi rumput yang di bawah pade, tumbuh tadi, dipalas, pahumaan nih, disumbalikan hayam, dipalas dengan darah, memalas bumi yang kita minta. Minta itu apa? Minta berajaki harakat. Pas panen, artinya tuh kayak di orang di Banuatu, berdua selamat. Berdua selamat, sama bandingnya beliau, wey. Awan kami nang baba, balai kambang. Satu malam aruhnya. Jadi kan setelah itu, habis itu panen, habis kata pemerintahan hanya mendirikan ritual adat turun-menurun. Arugana. Jadi setahun tuh ada 3 kali ritual.
0: Manugal atau bercocok tanam ala masyarakat adat Pegunungan Berantis merupakan sebuah pelestarian warisan nenek moyang. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, berladang juga menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan masyarakat adatnya dari bagaimana mereka bergotong royong, membangun kebersamaan, dan membangun solidaritas. Bahuma merupakan salah satu kegiatan sakral di Berantis yang erat hubungannya dengan tradisi adat. Jika tidak Bahuma, maka tidak ada acara adat, tradisi yang tak terpisahkan dari salah satu budaya masyarakat Indonesia ini tentu akan tetap terjaga dan lestari di bumi.

satu tuh lagi seru banget ya. Ada Ibu Kiki, alumninya Pro 4, tadi Ibu Rahma juga. Terus kemudian juga ada Pak Hairil ya, para pensiunan-pensiunan yang lagi ngobrol-ngobrol nih di acara Bapandiran Bayi Sukan pagi hari ini, acara Pro 4. Dan katanya kalau nggak salah nanti malam juga ada teman-teman dari para pendengar yang juga bakal hadir juga. Nanti akan ada Mama Iveh, ada Mama Alfi juga kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada beberapa pendengar lainnya yang juga bakal ikut ngobrol-ngobrol di Prosatu Radio Banjarmasin. Ini untuk menyambut hari radio yang insya Allah besok kita akan merayakannya dan sanak Pro 4. Dan besok seperti biasa kami juga akan melaksanakan acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI dan sanak dengan sangat hikmat ya. Nanti besok doain lancar aja semuanya ya dan sanak. Dan kami masih akan menghadirkan sajian lagu-lagu Banjar untuk Anda.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Kapolres Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menerima kunjungan perwira tinggi Mabes TNI bersama Dandim 1007 Banjarmasin pada hari Rabu kemarin, di mana pertemuan tersebut menjadi momentum penyatuan komando dan strategi lintas instansi terhadap potensi karhutla di wilayah kota. Dampak ancaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian utama di musim kemarau kali ini. Kapolresta Banjarmasin menegaskan pentingnya koordinasi agar penanganan di lapangan berjalan dengan cepat dan tidak terjadi tumpang tindih. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pemantauan, mempercepat respon sekaligus menekan dampak karhutla yang berpotensi mengganggu kesehatan warga, aktivitas ekonomi hingga kelestarian lingkungan. Demikian dasar kabar perempat kali ini, terima kasih dan salam budaya.

0: Mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

antri jam-jam di puskesmas sejak subuh. Akhirnya bertemu dengan dokter yang hanya punya waktu 5 menit lalu pulang dengan saran yang sama. Kurangi makan, perbanyak olahraga. Minta rujukan ke spesialis gizi, prosesnya juga bisa berminggu-minggu. Coba konsultasi ke halodoc atau ala dokter, jawabannya tetap sama, diet dan olahraga. Seolah-olah itu mudah dilakukan ketika Anda sudah kelelahan sehabis macet-macetan 2 jam di jalanan begitu dan serak perempat. Nah, dasarnya data terbaru menunjukkan 1 dari 2 orang dewasa di Indonesia ini kini kelebihan berat badan. Angka obesitas nasional melonjak dari 15,4% menjadi 23,4% hanya dalam 10 tahun terakhir. Ini baru data resmi. Pemerintah bahkan sudah mulai menerapkan cukai minuman bergula karena situasinya sudah darurat. Tapi bagi jutaan orang yang sudah terlanjur kelebihan berat badan, pajak gula tidak membantu apa-apa. Salah seorang bernama Sitra Mawati, 24 tahun, memahami penderitaan ini secara pribadi. Lahir dan besar di perumahan sederhana di Depok, putri seorang ASN dan ibu rumah tangga ini sudah bergumul dengan berat badan sejak SMP. Rasa malu setiap hari, napas tersengal naik tangga, kaki bengkak setelah berdiri lama, dan tatapan orang di angkot. Semua itu menjadi bagian dari hidupnya, dan ia sudah mencoba segalanya. Diet mayo, diet OCD yang viral di media sosial, beli berbagai suplemen pelangsing di Kimia Farma dan Guardian, bahkan ikut program fitness yang mahal. Tidak ada yang bertahan lebih dari 1 bulan. Frustasi namun tidak menyerah, Siti mendaftar ke Fakultas Farmasi UI dan satu tekad, menemukan solusi ilmiah yang benar-benar bekerja. Bukan untuk dijual, tapi untuk dirinya sendiri dan jutaan orang Indonesia yang menghadapi persoalan yang sama dan sanak. Untuk skripsinya, ia mendalamkan riset dengan senyawa bioaktif pembakar lemak yang terkandung dalam tanaman tropis dan buah-buahan asli Nusantara. Penemuan yang paling mengejutkan, kombinasi tertentu dari ekstrak tanaman mampu mengaktifkan ulang metabolisme basal dan menekan hormon ghrelin, hormon yang memicu rasa lapar berlebihan. 2 masalah utama yang membuat menurunkan berat badan terasa mustahil bagi kebanyakan orang. Siti mendapatkan bahan baku dari pemasok herbal di Solo dan Yogyakarta. Malam demi malam setelah kuliah, ia bekerja di laboratorium kampus di Salemba, menguji puluhan formula hingga menemukan rasio yang tepat. Tanpa ragu, ia menjadi kelinci percobaan pertamanya sendiri dan sana. Dan langkah berikutnya, ia memberikan formula tersebut kepada ibunya yang juga berjuang untuk berat badan sejak lahir anak keempat. Hasilnya di luar dugaan. Dalam kurang dari 2 bulan, ibunya kehilangan 40 kg. Tekanan darah tinggi selama ini membuat bolak-balik puskesmas mulai stabil. Dan nyeri lutut kronis yang sudah bertahun-tahun mengganggu hampir sepenuhnya hilang. Siti sendiri nyaris tidak percaya dengan data timbangannya. Siti sadar ia menemukan sesuatu yang sangat besar. Ia mematenkan formulanya, tetapi proses membutuhkan uji klinis formal yang biayanya ratusan juta. Pihak kampus tidak bisa menyediakan dana sebesar itu. Tidak patah semangat, ia mengunggah cerita ini di Instagram dan mendapat respon luar biasa. Ribuan DM dari orang-orang yang putus asa dan ingin menjadi relawannya. Dalam hitungan minggu, Siti kebanjiran pesanan dari seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, Palembang, hingga Jayapura. Semua orang mencari kapsul yang mampu meluruhkan lemak tubuh dengan cepat 400 hingga 500 mg per hari. Sekaligus nafsu makan berlebihan yang selama ini menjadi musuh terbesar mereka. Berita tentang penemuan Siti menyebar langsung di kalangan akademisi. Beberapa lembaga riset mulai tertarik. Siti diundang ke RSUPN Dr. Cipta Mangunkusuma RSCM Jakarta untuk melakukan uji klinis formal berskala besar. Lebih dari 2.000 partisipan di BMI di atas 30 dari berbagai usia, latar belakang, dan daerah antusias mendaftar. Kini Siti rutin diundang sebagai pembicara berbagai seminar dan konferensi kesehatan nasional. Membagi data hasil riset yang telah mengejutkan kalangan medis. Bekerja sama dengan tim farmakologis dari RSCM, formulasi Siti disempurnakan dan dikembangkan menjadi produk yang berhasil siap dipasarkan secara luas. Produk ini sudah didaftarkan ke BPOM dan kini tersedia untuk masyarakat umum.

0: kalau kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Budayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan?
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
2: Kata bijak hari ini, cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat. Martin Luther King Jr.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan terus meningkatkan program konektivitas antar daerah, diantaranya melakukan pembangunan jalan antar desa. Bupati Haji Sahrojani meninjau langsung proses pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Ambuku Hulu dan juga Desa Padang Bangkal. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres pengerjaan sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur jalan bisa berjalan dengan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Jalan penghubung dua desa ini memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi, aktivitas perekonomian, serta menghubungkan antar wilayah. Dalam kesempatan itu juga, Bupati Haji Sahrojani melihat kondisi pembangunan jalan dan berdialog dengan pihak terkait mengenai proses pengerjaan. Ia menekankan pentingnya kualitas pengerjaan agar infrastruktur bangunan dapat memberikan manfaat dan bertahan dalam jangka panjang.

Abad 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

kabar berempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan sana sebagian warga Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan nelayan pencari ikan. Para nelayan tersebut mendapat bantuan perahu motor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan ini diserahkan 3 kelompok masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, masing-masing menerima 1 unit perahu motor untuk mendukung kegiatan pengawasan serta aktivitas masyarakat di wilayah perairan. Penerima bantuan adalah Pokmaswas Mandala, Desa Pinang Habang, di mana Pokmaswas Bunga Teratai, dan juga Desa Rantau Karau Hulu, dan juga Pokmaswas Sumber Makmur, Desa Hambu Kelima. Bupati Haji Sahrojani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, bantuan perahu motor ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang tugas Pokmaswas dalam melakukan pengawasan sumber daya laut dan perikanan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di

dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan peran Pogbaswas ini semakin optimal dalam memberikan pelayanan dan membantu pemerintah menjaga kelestarian ekosistem perairan serta mencegah aktivitas yang dapat merusak sumber daya ikan. Pemerintah Kabupaten juga terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan potensi perikanan sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat. Demikian kabar Pro 4 kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak

Kelemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim, dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perbanyaklah membaca La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah. Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari.
Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyang?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu?' Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu.' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula." Hadis riwayat An-Nasa'i.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

mulai mengganggu aktivitas pertanian di sejumlah wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, namun kondisi tersebut tidak terjadi merata karena sebagian kawasan masih dapat melakukan tanam dengan memanfaatkan air lebak rawa maupun jaringan irigasi. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Hulu Sungai Tengah, Wardani, kepada awak media menyampaikan, wilayah yang relatif masih bisa tanam antaranya Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Utara. Di dua wilayah tersebut, rata-rata lahan masih memiliki sumber air dari lebak rawa. Sementara itu, kondisi yang lebih kering terjadi di Kecamatan Antakan Barabai dan sejumlah wilayah Labuan Amas Selatan. Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut terdampak kekeringan sehingga petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk lahan pertanian mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan pompa yang ada dan dimiliki oleh kelompok tani. Wardani menyebutkan, Nasanak, petani di Kayu Rabah juga telah mengusulkan bantuan pompa air. Dinas Pertanian Hulu Sungai Tengah kemudian kembali mengusulkan kebutuhan pompa tersebut ke Kementerian Pertanian. Menurut Wardani, pompa air ini sangat menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak bagi para petani yang masih memiliki tanaman dan membutuhkan pasokan air. Selain untuk mengandalkan air permukaan, Dinas Pertanian Hulu Sungai Tengah juga mendorong pemanfaatan dari jaringan air tanah untuk membantu mengatasi persoalan kekeringan. Salah satu wilayah yang telah diarahkan untuk pemanfaatan jaringan tanah berada di Kecamatan Barabai, namun tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air di lapangan. Usulan pemanfaatan jaringan air tanah ini diajukan di Desa Mahang, Kecamatan Pandawan, tepatnya di kawasan Matang Ladung. Saat ini usulan tersebut masih dalam proses. Demikian dan sana kabar Pro 4 kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

Selamat masih di Suara Budaya Banjar. Nggak kerasa ya, tinggal menghitung jam aja kayaknya. Tinggal berpindah hari. Besok kami akan merayakan Hari Radio yang ke-81 dan ke-64. Hari ini pun juga, walaupun tidak ada kegiatan yang signifikan, tapi tadi di Pro 1 juga ada obrolan bareng sama pensiunan-pensiunan RRI Banjarmasin. Nanti malam juga akan ada obrolan sama para pendengar-pendengar juga di Dasana Pro 4. Dan besok acara prosesi utama yang akan kami lakukan karena bertepatan juga dengan hari Jumat, jadi acaranya harus kami majukan Dasana Pro 4 yang biasanya penyulutan obor tuh di jam 11 siang atau jam 12 ya, karena biasanya akan menyesuaikan dengan waktu Indonesia Barat sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan penyulutan obor Tri Prasetya RRI, yang biasanya tuh kalau jam 11 waktu Indonesia jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 11 waktu Indonesia Barat, jam 12 waktu Indonesia Tengah, dan juga jam 1 waktu Indonesia bagian timur, biasanya ada salah perempat. Jadi biasanya akan serentak, tapi besok pun juga akan tetap serentak, tapi akan lebih dimajukan dasar perempat. Nanti kalau tidak salah itu nanti akan jam 11 waktu Indonesia Timur, jam 10 waktu Indonesia Barat itu sudah akan bergabung nanti dasar perempat. Jadi nanti akan ada prosesi penyulutan obor yang dimana tahun ini memang karena bertepatan dengan hari Jumat, jadi harus memajukan. Acara-acara pun juga kami tiadakan. Tanda berkabung ya, akan banyak bencana yang terjadi di Indonesia saat ini dan sekarang perempat. Setelah Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan, termasuk Banjarmasin dan sekitarnya yang juga dilanda karhutla, dan hampir sampai sekarang pun juga kualitas udara masih sangat buruk dan berbahaya, bahkan di Banjarbaru dan sekarang perempat. Dan bahkan yang terjadi sudah hampir 3 bulan ini di Sungai Kapuas di Kalimantan Barat itu betul-betul menjadi padang pasir karena airnya sudah sangat surut, dan bahkan ada beberapa tongkang yang terdampar di sana sudah hampir 3 bulan di sana. Dan yang terbaru juga anak Gunung Krakatau juga meletus mengeluarkan erupsi, dan beberapa kejadian-kejadian bencana alam lain yang ada di Indonesia. Ini pun juga jadi momentum kami untuk mendoakan agar segera berlalu dan Indonesia kembali pulih dan sanak. Dan RRI Banjarmasin dan RRI seluruh Indonesia tetap dengan komitmennya memberikan pelayanan untuk masyarakat, karena RRI rumah rakyat Indonesia.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung, akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

sebentar lagi kami akan sampaikan kabar perompak pukul 13, pukul 14 maksud kami, dan setelah itu kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 4 Jakarta. Dan pada hari ini dan sana Pro 4, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan bersama RRI Palembang, akan membahas tentang akulturasi budaya Cina Melayu bersama Idris, Dr. Andes Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Ada host RRI Palembang, ada Lydia Wulansari, dan ada Mpok Nopa Kalista dari RRI Jakarta.

Menyasar kelompok rentan, edukasi pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla turut dilakukan terhadap kalangan lansia di Kabupaten Tabalong. Edukasi terhadap para lansia ini dilakukan oleh tim penyuluh karhutla dari Mabes TNI di Aula BPBD Kabupaten Tabalong pada hari Selasa. Tim penyuluh karhutla Mabes TNI dipimpin langsung oleh Kolonel ARH Rianto Budi Nugroho memberikan pemahaman mengenai dampak dan bahaya yang ditimbulkan akibat karhutla. Menurutnya, dengan anak perempat, karhutla bukan hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan, aktivitas sosial dan ekonomi, serta menimbulkan kerugian cukup besar, sehingga masyarakat diimbau agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Terlebih saat musim kemarau, karena api dapat dengan mudah meluas dan sulit dikendalikan. Bukan hanya sekedar mengikuti penyuluhan, kelompok lansia juga menjadi peserta saat mendapatkan kesempatan melihat fasilitas penanggulangan bencana di BPBD Tabalong. Di antaranya dengan melihat secara langsung ruang pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana di sana. Sementara Kalak BPBD Kabupaten Tabalong, Haris Fahrozi, mengungkapkan bahwa baik edukasi yang dilakukan tim penyuluh karhutla Mabes TNI terhadap para lansia, di mana kegiatan seperti ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara aparat pemerintah, TNI Polri, dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, penumpang Kalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pono. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemana kegerangan wajah saya. Padahal
1: ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman.
2: Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah, tuh dia. Harus cantik kita, kan besok kita mau pesta, ya nggak?
2: Iya dong, kita mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pono,
1: alhamdulillah, tapi kok nggak enak banget ngobrol nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri yang kelihatan nih gimana.
1: Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay. Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah, kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetemnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh benar ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang punya panas bedengkang.
1: Itu pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya nggak enak banget di layar kacanya tuh. Nah.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi?
1: Nah,
2: di
1: cakep. Nah, oke. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idris dia bingung. Bentar ya Pak, maklum Pak. Oke deh, aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya, itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya?
2: Enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke.
1: Iya.
2: Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya, Ponova ya.
1: Amin ya robbal alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh, Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya sudah sebutkan, mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Nusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Nah, apa yang kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan.
1: Oke dah. Kalau begitu lanjut dah. Kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya. Nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan
1: sehat, Pak Idris. Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming, juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini
1: kali kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya. Oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyoba Bencancing. Tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
2: Untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
2: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Bo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-1124928. Cek ya untuk Palembang, diulang lagi.
2: Di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang, silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang, kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, silakan. Selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Pono, sayang. Cantik yang belakang-belakang.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek, no, apa tuh nampil?
1: Ya udah.
6: Cek gaya.
2: Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di situ masih panas nih Ponova. Mau nanya dong, singkat aja Ponova.
1: Cek gayanya ya, nanya. Cek gayanya nanya ini dari siapa?
6: Oh, dengan Ica.
1: Ica.
2: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apa sih simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
1: Simbol apa?
2: Budaya Cina Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
2: Budaya Cina Melayu di Indonesia.
6: Udah deh, soalnya Pak Nova.
1: Oke deh, kalau gitu.
6: Okay. Selamat Pak Nova, selamat tugas ya. Besok kita lagi di
1: program. Oke, okay, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
2: Ya.
6: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Pak Nova, kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi, simpan dulu ya. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum nggak mau ngomong nih Mbok Nova.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau ingin bergerak di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke. Okay. Secara historis ini, Mbok Nova, Cek Gaya ya, pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, perang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan, misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, ada budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1772, 74 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1940-an, di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu. Maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu.
1: silakan, silakan, silakan.
2: Kayaknya nih ya. Ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Bu Nova nggak mau ngomong lagi, Bu Nova.
1: Oke,
2: gitu ya,
1: oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
3: Boleh.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan, akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih.
1: Ya.
3: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
1: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda. Ya. Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
2: Ini namanya ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris kita ya, kasih kesempatan ya, dulu buat ya, cek gaya ya. Nih.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
2: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta ya. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon.
6: Di telepon.
2: Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Ponopa di Tanah Braam-Braam.
1: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur ya. Apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, okay, baik.
3: Okay, ya. Terima
1: baik,
3: kasih.
1: Cikgu. Yo.
3: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu
6: dari tahun RRI yang
1: kedua. Oh, masih ada orangnya.
6: Oke. Okay. Ya.
1: Ya, baik.
6: Satunya. Siapanya ini pantunnya darak-darak kan nih begini pantunnya apa namanya
1: halo oke okay. Bu ya
3: oke
1: ya baik kayaknya juga tidak ini ya Cek Gu Cek Gaya suaranya juga sudah terputus-putus ya okay. Pak Idris dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur, silakan Pak Idris.
3: Oke, okay. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinaklah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut sebagai untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga peony, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru.
1: Pasanya
3: adalah batik-batik pesisir.
1: Iya.
3: Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu memang dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Jadi itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung ya gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoa-nya sangat kuat.
1: Ya.
3: Ya karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadu-padankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat. Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
1: Baik Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
3: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa patut kita pertahankan. Dan kami kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan, kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik, keren, luar biasa.
2: Pak Nova nggak kerasa nih Pak Nova ya?
1: Ya benar. apa, Sat?
2: Bang, ngobrol-ngobrol, udah jam 2 aja gitu ya.
1: Iya, iya.
2: Sebelum mengakhiri nih, Bang Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya.
1: Yeah.
2: Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Antara
1: begitu
2: ya.
1: Kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Pak Bencangjing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran Percaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Ayam Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

kami sampaikan kabar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh bagi seluruh peserta didik selama 3 hari mulai dari 10 hingga 12 September. Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi udara di Banjarmasin yang masih berada pada level memprihatinkan akibat paparan kabut asap. Berdasarkan data indeks standar pencemaran udara pada hari Rabu 9 September 2026, kualitas udara di Banjarmasin mencapai angka 298 atau masuk kategori yang sangat tidak sehat. Kondisi itu membuat Disdik mengambil langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala Disdik Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam memperpanjang PJJ. Demikian kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

0: Tenang sanak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu goyang, goyang yuk. Ketemu lagi hari ini bersama saya Rinda. Silakan yang ingin bergabung boleh di 0895-3405-09539 atau juga WhatsApp di 0511-3252-602 atau juga ingin gabung di TikToknya Pro4 ya boleh ya. Ya, ada lagu-lagu yang bisa dipilih yang ada di playlist kita. Gak ada waktu, Beb. Dari Gia Yobi, Ta'aruf Rizki, Piring Sendok Garpu. Oh, gak ada perak piringnya sekalian ya. Piring Sendok Garpu dari Imam S. Arifin, Secawan Madu adalah Siksa Kubur, Maggie Z. Sempurnakan Cinta, Hari Lida, Firasat, Selfie, Ayang, Kalia Siska, Takwa, Nur Halimah, Kalau Aku Kaya, dari Gaul, terus Angka 1, Amri Palu, Malu-Malu, Dia dan Indah Kus, Di Ujung Lidah, Mega Mustika, Datang Untuk Pergi, Rita Sugiarto, Samudra Cinta, Eri Susan, Aku Udah Lupa, Zia bersama Miki, 100 Kali Safar KDI, Gula Gula, Elvi Sukaisih, Di Balik Penantian, Yulia Citra. Nah, itu lagu-lagu yang bisa di-request ya buat teman-teman yang gabung sore hari ini. Baiklah, kita mau terima telepon dulu. Ya, halo. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
1: Yani, I love you.
0: Yani, I love you. Apa kabar, Yan?
1: Kabarnya baik saja.
0: Lagunya yang mana, Yan?
1: Piring Sendok Garpu.
0: Piring Sendok Garpu. Gesan siapa lagunya?
1: Jadi kirimnya Gesan Haji Adli Rasid buat Herman, Ama, Mama Alfi, Mama Madan, buat Amang Idoy, buat Lesean Haji. Nah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya ada WhatsApp ini dari siapa? Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa? Di mana?
2: Adli di Banjarbaru.
0: Adli Banjarbaru, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya yang mana yang dipilih?
2: Nomor satu aja.
0: Nomor satu, nggak ada waktu, Beb, ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Gasan siapa lagunya? Ya, Gasan. Kekawanan.
2: Ya, Yandi, I love you. Ama di Palang, Bang Pepi, Mama Indur dan Lukma, Bang Herman, Bang Mihat, Bang Edoy, dan semuanya aja lah.
0: Baik.
2: Dari A sampai Z. Salamnya, salam sehat selalu buat Mbak Helda.
0: Rinda.
2: Oh, maaf, maaf. Hampir mirip suaranya sih.
0: Masa?
2: Mbak Rinda. Sehat selalu.
0: Baiklah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adli di Banjarbaru. Siapa lagi? Boleh silakan yang ingin gabung di sini di 0511-3252-602 atau juga WhatsApp 0895-3405-09539. Baik, kita mau menyapa teman-teman yang sudah menunggu dari tadi di TikToknya Pro 4 ya. Ada siapa nih? Mang Dika Dewata. Terima kasih sudah bergabung, Mang Dika. Adel Saputra, ada Wirayuda, ada Muslimus. Oke, terima kasih. User 7737867562818. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Rumah Singgah juga, ada TikToker, ada Tamrin. Terus siapa lagi? Bentar kita lihat ya. Ada MRH, ada Bimo, ada Sucipto Jambi, ada 3M yang udah gabung, makasih. Amah Pala, Amah ada juga di sini. Tetap kita tunggu suara Amah lah. Mbak, request lagunya Hitam dari Rita Sugiarto. Salam-salam Gasan Buhannya. Moga sehat selalu buat Mbak Rinda. Terima kasih. Ayu Ja, makasih juga Gasan Amah. Ditunggu tetaplah teleponnya. Anak mendengarkan suara Amah. Terus ada Pandu Brianto, Adri Dut ya. Makasih sudah bergabung. Ada Abid Negorianto, ada Kopi Adiba, ada Lina, Aan Uan, terima kasih juga sudah bergabung. ada ada Tony ya. Oke, Tony 135. Terima kasih. Mbak, apa ini? Di TikTok hilang enggak suaranya? Masa sih? Masa hilang? Ah, ayo jagana, kita coba cek dulu lah. Terus ada siapa lagi? Ada Herman, Aditya Martapura, Amang Najib. Oke, terima kasih Amang Najib sudah bergabung. Coba kita lihat di kenal lah, bujur kan dijar amah nih. Amu kada bujur karena kita jinjit amah lah. Lina, oh suaranya gak ada kak katanya. Oh, berarti benar ya. Oke, baiklah. Gimana sekarang? Udah ada suaranya? Mudah-mudahan ada ya infonya ya buat Amah, Lina juga. Gimana suaranya? Sudah kedengaran belum di TikTok? Ada Ibnu Umar. Ya, gak ada suaranya nih. Nah, sekarang gimana? Udah ada belum? Tolong infonya ya. Mama Alfi hadir lagu Firasat buat Mbak Rinda, semangat. Oke, baiklah. Thank you Mama Alfi. Ada Amang Najib. Abang Najib, thank you udah bergabung ya Bang Najib ya. Aditya Martapura, ada Herman Banjarbaru. Assalamualaikum Mbak Rinda hadir. Waalaikumsalam, terima kasih Herman. Terus ada request Bunda Rita Air Bunga. Insya Allah nanti dicari ya. Ada Muhdar, suaranya kada dajar. Ini ada pinanya Bang Sudahlah, infonya lah tolong. Kenapa kecil suaranya Mbak? Seperti semut di tempat ulun, kenapa ya? Oh iya kak, semut apa nih? Semut hirang kah? Semut habang? Oke, tadi mau jar. Ada dah. Oh, alhamdulillah. User soleh. Thank you. Ada Bung Indra juga. Terima kasih Bung Indra. Udah gabung, tetap ditunggu ya suaranya ya. Lewat telepon atau juga WhatsApp. Baiklah, kita coba menyapa teman lainnya yang ada di TikTok. Oh, bukan ya, di WhatsApp dulu ya. Oke. Terputus. Baiklah kalau gitu kita nikmatin aja dulu lagunya, Piring Sendok Garpu, dan nanti dirangkai dengan lagu Gak Ada Waktu, Beb.

Ya, pendengar Dang Sanak Pro 4 dimanapun berada, kita nampaknya mesti jeda dulu sesaat karena kumandang azan asar. Waktu sholat asar sudah tiba ya. Dan nah, jangan lupa setelah melaksanakan sholat kita masih akan bersama lagi ya. Masih di Ayo Goyang tentunya sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah mendatang.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

pada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: sudah tadi di puter ya, requestannya Yani I Love You dan Adli di Banjarbaru. Yang lain ditunggu lagi, mungkin ingin request lagu, boleh silakan di 0511325602 atau WhatsApp 0895340953. Ya buat teman-teman yang tadi request di TikTok Rompat, sabar ya. Nanti kita mau cari lagunya. Kita coba menyapa dulu. Halo. Ayo goyang.
1: Biang yo.
0: Yo, Abah Kalbi, apa kabar Abah Kalbi?
1: Sebenarnya lihat-lihat aja.
0: Hujan kah sudah di sana Abah Kalbi?
1: Alhamdulillah tidak hujan malah.
0: Oh, belum lah. Kalau ai. Wah, ini kalau mendengar ada hujan tuh himung benar rasanya ya lo.
1: Ada aja, sudah ulun nede di sana mumpun hujan juga. Cuma ada ulun
0: sekarang. Oh, ada pian yang belum lah. Nggih.
1: Anona hujan ya cuma ada karena ada.
0: Ayo sabar ya lo. Lagunya apa nih Pian? Ada Ta'aruf Rizky, Secawan Madu Adela, Siksa Kubur Maggie Z, Sempurnakan Cinta. Pun? Maggie Z, Siksa Kubur. Gasan siapa lagunya?
1: Salam-salamnya untuk di sana aja. Seluruh mendengar di Bapak, dimana saja berada.
0: Iya.
1: Kemarin jangan tiat-tiat aja saya keluar dengan kait aja.
0: Inggi, terima kasih Pak Kalbi.
1: Banyak-banyak terima kasih untuk datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditunggu lagi yang lain.

0: Ayu Goyang. Halo Ayu Goyang. Mana nih? Karena terdengarlah di WhatsApp-nya. Halo. Halo. Halo Bandung. Hah? Gak ada. Gak kedengar suara WhatsApp-nya. Tadi pada di kita tadi udah ada ya di awal. Apalagi tadi yang dirubah. Halo ya, halo. Ayo goyang, siapa di mana nih? Yuk, kok kecil suaranya?
1: Ya, halo suaranya.
0: Nah, Ganolda, siapa Pian?
1: Aditya di Martapura.
0: Aditya Martapura, apa kabar Aditya?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Saya gimana juga kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kayak Pian juga. Lagunya yang mana Aditya?
1: Lagunya apa bilang Jirinda?
0: Lagunya Ta'aruf, Secawan Madu, Siksa Kubur, Sempurnakan Cinta, Firasat. Secawan Madu, baiklah. Esan siapa lagunya?
1: Lagunya dipinggirkan buat semuanya ya, lah. Buat yang di samping aja tadi.
0: Iya kah?
1: Sayang, harapan Pian Jirinda. Buat Jirinda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum Mbak Rinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Dan Febri di Sungai Andai.
0: Ah, Febri, apa kabar Febri?
1: Baik-baik aja Mbak Rinda.
0: Lagunya yang mana Febri?
1: Lagunya Firasat aja.
0: Firasat, buat siapa lagunya?
1: Buat semuanya aja yang sudah stay tune di radionya masing-masing.
0: Iya.
1: Salam bahagia.
0: Kok ilang?
1: Buat Mbak Rinda yang baik, mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang berlimpah.
0: Amin, doyang sama juga Gasan Pian lah.
1: Nah, terima kasih dulu sebelumnya ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Febri di Sungai Andai, lagunya Firasat. Oke, nanti disiapin dulu ya. Ada lagi selanjutnya. Halo. Halo, ayo goyang. Yuk, kok kecil suaranya? Siapa di mana nih? Amah, kecil suaranya, Amah. Kecil nggak kedengaran suaranya? Kecil banget. Nggak ada ya? Coba, Pang, Pian Paraki pada telepon, Pang, suaranya. Oh, iya, Hana. Makan dong, mana mendengar suara Amah nih? Lagu hitam. Karena lah dicari akan lama lah. Hitam siapa yang nyanyi? Oh, Rita Sugiarto. Oh, lagunya semalam tuh. Oh, Gantaya Hilah. Nampian Behimat, Behindik. Iya, gak ada suaranya memang tadi di awal lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama yang sudah bergabung sore hari ini ya. Baiklah, kita akan kembali menyapa teman-teman yang sudah ada di TikToknya Pro 4 ya. Udah sampai di mana tadi? Oke, Mama Alfi katanya hadir lagu Firasat buat Mbak Rina. Makasih. Oke, kalau gitu tadi ada samaan ya lagunya ya Mama Alfia yang di request sama teman-teman lainnya. Terus dari Amang Najib. Halo Amang Najib, terima kasih sudah bergabung. Aditya Martapura, Herman, Assalamualaikum Mbak Rinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Muhdar, suaranya. Oh, tadi sudah nih sudah ada loh.

Yang di Aceh, orang Banjar nih berarti yang ada di Aceh lah. Oke, terima kasih Bang Hashimi Nur. Indra Jaya selalu sehat Bun, amin. Ada Ustadz Jul, mantap Bunda. Ustadz Jul nih nang mana lah Ustadz? Oke, terima kasih Gesan Ustadz tanggal 7 Badangdut nih bisa. Ada Hashimi Nur, sudah ada suaranya, makasih. Ada Faisal EO. Assalamualaikum, hadir Teh Faisal Tanjung yang punya kawasan Regensi Cisoka. Wah, keren ya. Oke, thank you Faisal. Ada siapa lagi nih? Coba kita lihat. Boleh request nggak lagunya Rana Rani? Biarkan orang bicara. Insya Allah nanti coba dicari dulu ya. Terus ada Galih R, ada Muhammad Syahrul, ada Kamarul Bahrin. Assalamualaikum DJ Kamal dan Inu Zaliha. Oke, lagunya Widuri. Ada nggak sih lagu dangdut judulnya Widuri? Bob Totopoli. Salah kamar ini. Itu di Pro 1 ya. Kalau lagu-lagu lama. Di sini lagunya dangdut. Bung Kamal Kamarul Bahrin. Nah, salam dari Kelantan. Oh, jauh. Oke, Malaysia. Oh, datuknya Mang Awan ya. Ini Mang Awan ada di sini nih, Mang Awannya. Oke, katanya Leo Agustin request lagu Mutiara Koplo, salam dari Haji Adul Kompleks 10. Haji Adul nang mana nih? Kompleks 10 lah. Oke, salam juga Gasan Beratan pokoknya lah. Terus siapa lagi nih? Lumayan banyak ya. Ada Kamal Kamaru Bahrin tadi, ada Mundak Mundak, ada Hadi Sadega, waduh, ada Uut Palau, ada siapa lagi nih? Ada Handi Sadega request lagu Mutiara, oh Imul Raja Selai ya, Imul Raja Selai, Gambut City katanya. Aku lagunya Ridho Roma Kerinduan aja, Herman. Request juga kan Herman nih. Ajin udah ngalakan aja. Rema Setiawan. Oke, terima kasih Rema Setiawan udah gabung. Anto Musafir sudah bergabung juga. Terima kasih ya di sore hari ini di Ayo Goyang di TikToknya Pro 4 ya. Oke, sabaran dulu yang udah request-request lagu. Giliran ya, kita mau nikmatin dulu salah satu lagu yang udah kita siapin di kesempatan sore hari ini.

0: sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masing-masing mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI Banyumasin konsisten menjadi suara kebangsaan, perekat persatuan, dan penyebar informasi terpercaya bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat.

0: kembali masih sempat di 0511325202, di WhatsApp 0895340509 atau juga melalui TikToknya Pro 4 ya. Baiklah, kita coba menyapa kembali yang sudah ada di WhatsApp. Halo, ayo goyang. Yuk, Edoy kah?
1: Ya.
0: Apa kabar, Doy?
1: Bahagia banget.
0: Semua bahagia banget. Ada Ayang Bepang di Higa. Iya kah?
1: Iya.
0: Tahu, Sidin mengakak. Lagu mana nih? Lagunya yang mana, Doy?
1: Pulang aja.
0: Sempurnakan Cinta dari Hari Lida. Bon? Oh iya kah? Gasan? Oh iya kah? Ayo ha, kalau kayak itu. Selamat mendengarkan aja itulah Gasan Berataan. Omrok ada mendengar? Ada bunyikan radio, ada mendengar. Iya. Baik. Tengah nyom pasti telan nanti Iga. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edoy, Edoy di Batu Ampar. Terima kasih Edoy. Di belakang Edoy ada kah lagi? Ya, Anda bergabung boleh silakan ya. Ya, ada Hasyim Inur. Assalamualaikum, Pak. Selamat sore. Napa kabar? Moga saya selalu. Salam dari Aceh. Ya deh, salam kembali buat Hasyim Inur yang ada di Aceh sana ya. Ada Randi juga. Terima kasih Awit yang sudah bergabung di TikToknya Pro 4 di kesempatan sore hari ini ya. Oke, yang lain-lain lagi boleh masih bisa masih sempat ya ngamuin kalau ingin bergabung kembali. Kita coba menyapa dulu. Halo. Halo, ayo goyang. Yuk, Wandi gak nih?
2: Ya,
0: Wandi di Kura, apa kabar Wandi?
2: Lagunya kabarnya nah.
0: Alhamdulillah, lagunya yang mana?
2: Lagunya Gara-gara Cinta lah.
0: Gara-gara Cinta? Karena udah nih. Mau ulun mencari lagi, mungkin gak ada sempet.
2: Iya,
0: gabung aja lah. Iya. Iya. Sama-sama. Iya, terima kasih untuk Bang Wandi yang ada di Kurau. Sore hari ini sudah bergabung. Ada siapa lagi di TikTok? Nanti kita akan coba menyapa. Mungkin masih ada yang mau gabung lagi di telepon kita. Boleh di 0511325202 ya. WhatsApp 0895340509539. Iya, Amang Dika Dewata, Adel Saputra, Wirayuda, Muslimus, user 7037867562818. Ada Rumah Singga, TikToker, Tamrin Tamrin, MRH, Bimo Bimo, ada Sucipto, 3M, Amah, Amah berkibar benar Amah lah. Pandu Fibrianto, ada Wahid, ada Adri Yud, Abednego Rianto, Awit, Lina. Oke, terima kasih sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ya.

Bu Harim Nur. Iya, terima kasih. Ada Warpin juga udah bergabung. Helida Mala, ada di mana nih Helida? Thank you ya udah bergabung ya sore hari ini ya. Randi, assalamualaikum katanya. Ini dari Hashim Nur. Oh iya, tadi udah ya. Oke, baiklah. Randi di mana Randi? Ada Helida Mala juga yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Baiklah, kalau gitu kita coba putarkan lagi lagu yang sudah di request sama teman-teman ya.

teramat bahagia pastinya ya, kalau pasangan kita tuh bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan kita, karena memang gak ada manusia yang sempurna, semua punya kekurangan sekaligus kelebihan. Jadi ketika bersama ya saling menyempurnakan, ya gak? Seperti itu mungkin sekilas tentang lagu tadi ya, Sempurnakan Cinta dari Hari Lida dan Putri. Lagu yang direquest kalau nggak salah tadi oleh Wandi yang ada di Kurau ya. Baik, dan Sarang Propa sudah 54 menit dari pukul 16. Itu artinya kita sudah berada di penghujung waktu perjumpaan kita, di kesempatan jumpa kita di hari ini di Ayo Goyang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung, baik melalui TikTok, telepon ataupun WhatsApp ya. Insya Allah kita masih bisa ketemu lagi, dan jangan lupa untuk terus bersama di acara Ayo Goyang setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dinas Pendidikan Disdik Kota Banjarmasin memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh PJJ bagi seluruh peserta didik selama 3 hari mulai 10 hingga 12 September 2026. Kebijakan yang ini diambil menyusul kondisi kualitas udara di Banjarmasin yang masih berada pada level memprihatinkan akibat paparan kabut asap. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara ISPU pada Rabu 9 September 2026, kualitas udara Banjarmasin mencapai angka 298 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi yang ini membuat Disdik mengambil langkah pencegahan gagasan melindungi kesehatan peserta didik atau juga tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Kepala Disdik Kota Banjarmasin Rian Utama menyampaikan bahwa keselamatan dan kesehatan warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam memperpanjang PJJ. Ia menegaskan teknis pelaksanaan PJJ tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Seluruh satuan pendidikan diminta tetap menjalankan pembelajaran dari rumah melalui sistem daring sesuai mekanisme yang sudah diterapkan. Rian menambahkan keputusan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026. Meski PJJ diperpanjang hingga 12 September, Disdik Banjarmasin masih membuka kemungkinan melakukan penyesuaian kebijakan apabila kondisi kualitas udara kembali berubah. Sebelumnya, pemerintah Kota Banjarmasin juga sudah mengalihkan kegiatan belajar-mengajar dari tatap muka menjadi PJJ selama 3 hari, 7 hingga 9 September 2026. Pemko Banjarmasin juga sempat mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 9 WITA bagi jenjang TK, SD, SMP, PKBM, dan SPNF SKB akibat kualitas udara yang kian memburuk karena kabut asap. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

rekomendasi tempat-tempat wisata yang sore hari ini saya hadirkan dari Kabupaten Manggarai Timur, NTT ya. Dan Sanak Perempat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, ini sudah menetapkan ada 12 desa wisata di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk mempromosikan wisata alam, budaya, kemudian agrowisata, dan keramahan orang Flores. Ya, dan Sanak Perempat desa wisata di Manggarai Timur, NTT, ada Desa Colol. Ya, Desa Wisata Colol di Kecamatan Lambaleda Timur ini memang sudah terkenal dengan wisata kebun kopi Colol. Kemudian ada air terjun, ada atraksi budaya, kemudian wisata minum kopi pahit serta keramahan orang Colol ya. Nah, dan Sanak Perempat kemudian ada Desa Wisata Bamo. Desa Wisata Bamo di Kecamatan Kota Komba ini memang sangat terkenal dengan Pantai Nangarawa, Pantai Watu Kodi, dan hamparan padang pengembalaan ternak, dan juga tradisi menangkap ikan di sebuah mistis dalam waktu 5 tahun sekali ya. Namanya itu tradisi Kephu. Ya, disampaikan bahwa ada juga tarian Vera dan wisata pembuatan periuk tanah, dan masih banyak hal yang eksotis ya di desa wisata Bamu ini.

0: kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

awali dengan Banua dengan destinasi wisata dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur ya. Ya, tentang 12 desa wisata ya, 12 desa wisata Manggarai Timur NTT. Ya, dan sekarang tadi kita sudah bahas desa Colol ya, dan kemudian juga desa wisata Bamu, desa wisata Nanga Baur ya, dan selanjutnya dan sekarang perempat ada desa wisata Gololoni ya. Desa wisata Gololoni di Kecamatan Rana Mese ini punya wisata air terjun, kemudian tubing, persawahan dan lingkungan hidup. Memancing ikan di kolam, kemudian juga ada danau Rana Mese serta air terjun Rana Mese yang luar biasa ya. Begitu pula di desa wisata Compang Dejing. Nah, desa wisata Compang Dejing ini di Kecamatan Borong itu mempunyai pantai Ligota, kemudian juga hamparan persawahan dan trekking di sepanjang daerah aliran sungai atau Das Wailaku. Ya, demikian juga di desa wisata Uluwai ya. Desa wisata Uluwai di Kecamatan Lamba Leda Timur ini punya wisata kebun kopi, kemudian juga ada atraksi budaya, ada agrowisata dan juga air terjun. Kalau di desa wisata Ranakulan, nah desa wisata Ranakulan di Kecamatan Elar ini punya keunikan danau yang besar di tengah hutan ya, yaitu danau Ranakulan dan 8 danau kecilnya serta air terjun Tetes Tanah namanya. Ada juga keunikan kain tenun Punca Titi dan padang pengembalaan ternak juga di desa wisata Ranakulan ini ya. Kemudian ada desa wisata Satar Padut. Nah, dan sanak desa wisata Satar Padut di Kecamatan Lamba Leda Utara ini mempunyai pantai Nangalirang, kemudian juga ada pantai Sud ya. Ada pantai pasir putih Laing Lewe. Kemudian juga ada danau-danau kecil, ada air terjun dan juga kampung bawah laut Ninge namanya. Masih ada beberapa desa wisata lagi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Ahmad?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Iya lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyebarkan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai, dan banyak nang percaya juga nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kadep Bang, makanya nih aku nih betah kunon dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

pagkabahin. Ayaw ay kita tapakur.

kabahinan. Ayaw ay kita tapakur.

OTT ya. Tadi sudah beberapa kita infokan ya tentang desa wisata. Nah, yang selanjutnya adalah desa wisata Ranakulan. Desa wisata Ranakulan di Kecamatan Elar ini punya keunikan danau yang besar di tengah hutan, yaitu Danau Ranakulan dan 8 danau kecil lainnya, serta air terjun tetes tanah. Ada juga keunikan kain tenun Puncatiti dan padang pengembalaan ternak ya. Kemudian ada desa wisata Satar Padut. Nah, desa wisata Satar Padut di Kecamatan Lambaleda Utara ini punya pantai Nangalirang. Kemudian ada pantai Pasir Putih Laing Lewe, danau-danau kecil, air terjun, dan juga kampung bawah laut Ninge. Selanjutnya dan salam promot ada desa wisata Tengkuleda. Desa wisata Tengkuleda di Kecamatan Lambaleda ini punya goa alam namanya Cingcoleng ya. Kemudian ada juga air bawah tanah, atraksi budaya seperti tarian caci dan juga sejumlah air terjun. Ini ada di desa wisata Tengkuleda. Selanjutnya ada desa wisata Bengan. Nah, desa wisata Bengan ini ada di Kecamatan Kota Koba yang punya tarian adat Umbiro ya, atau tarian tarik tambang. Kemudian ada tarian Waidoka, wisata agrowisata serta geowisata seperti Ngapon Keto dan Baru Embo, yaitu rumah adat leluhur. Selanjutnya ada desa wisata Langasai dan sarang perumpatnya. Desa wisata Langasai di Kecamatan Elar Selatan ini punya kawasan kopi untuk agrowisata, geowisata. Kemudian ada juga di sana telapak kaki raksasa dan rumah adat ya di desa wisata Langasai ini. Dan yang berikutnya atau yang terakhir, yang ke-12, yaitu desa wisata Gololijun. Dan sanak desa wisata Gololijun di Kecamatan Elar ini punya Teluk Nangalok ya. Ada juga Bukit Cinta Komodo yang berada di kawasan hutan dan juga padang sabana. Dan sanak perempat, Manggarai Timur itu sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah 2019-2023 mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat ya. Dan kunci utama dari pengembangan pariwisata yang ada di Manggarai Timur ini tentunya ada pada masyarakat. Selain itu, Manggarai Timur memperkenalkan agrowisata, ekowisata, dan geowisata, juga ada wisata mengamati burung endemik Flores. Oke, dan sana itulah tadi beberapa informasi utamanya 12 desa wisata ya yang sudah kami informasikan buat menambah wawasan pengetahuan kita tentang tempat-tempat wisata. Ini utamanya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga bermanfaat untuk Anda.

selama ini kerap dikaitkan dengan usia lanjut, kini menjadi perhatian pada kelompok usia muda. Perubahan pola makan, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, faktor genetik, lawan juga masalah gizi menjadi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko diabetes. Dilansir dari ayusehat.kemkes.go.id, diabetes pada generasi muda dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain malnutrisi sejak lahir, pola makan kada seimbang, kurang aktivitas fisik, obesitas, faktor genetik, lawan juga perubahan gaya hidup modern. Kondisi yang ini dapat meningkatkan risiko gangguan metabolisme, lawan juga diabetes pada anak, remaja, hingga dewasa muda. Pola makan kada seimbang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Konsumsi makanan manis dan makanan olahan serta rendahnya asupan serta dapat meningkatkan risiko diabetes, terutama jika kada diimbangi lawan pola hidup sehat. Kurangnya aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi sensitivitas tubuh terhadap insulin. Kebiasaan hidup sederhana dan minim bergerak turut meningkatkan risiko diabetes dan pada kelompok usia muda. Obesitas menjadi faktor lain yang berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes. Kelebihan berat badan, terutama penumpukan lemak di sekitar perut, dapat meningkatkan risiko diabetes pada anak dan remaja. Meskipun diabetes tidak selalu dialami orang dengan obesitas, riwayat keluarga juga meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami diabetes. Faktor genetik dapat berperan bersama pola makan, aktivitas fisik, lawan juga kondisi lingkungan dalam mempengaruhi risiko penyakit tersebut. Demikian HBP Rompatulur Rindah, salam budaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ihram Muftesar selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin jaya, memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat Banjarmasin pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali mengudara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kami informasikan waktu sholat maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya berpukul 18:24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran pada kesempatan sore hari.

0: صدق الله العظيم.
1: Tiba waktu sholat wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kumandang azan maghrib sebagai panggilan sholat bagi kita umat muslim, dan marilah segera kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Suara Budaya Banjar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 34.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: dari Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

karena segera menuju Masjid Raya Sabila Mutadin Banjarmasin untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

acara berikutnya, pengajian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibawakan

0: الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib, para alim, para ulama, bil khusus Al-Ustaz Haji Ilham Humaydi selaku pengasuh pengajian pada malam Jumat ini, yang pada malam ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan 10 September 2026 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ini mengantar bulannya. Dan yang kita hormati, yang kita muliakan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Hasturiadi Sulaiman beserta Forkopimda Kalimantan Selatan atau yang mewakili, dan para pimpinan instansi vertikal yang berhadir serta pimpinan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, para tenaga ahli gubernur, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik Allah, atas rahman dan rahimnya, sehingga pada malam ini kita bersama-sama melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga peringatan ini bermakna untuk mengingat keagungan, kebesaran, perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kelahiran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah setiap malam Jumat ini pengajian yang diasuh oleh Al-Ustaz Haji Ilham Humaydi berjalan dengan lancar, dan rata-rata kalau kita lihat sangat penuh sampai melimpas keluar. Kemudian di atas ini ada balkon kiri kanan terpenuhi, jadi kemudian sholatnya juga di depan, itu hampir 7.000-an jamaah setiap malam Jumat ini. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Selatan atas dukungannya, yaitu telah terlaksananya pumping block sudah hampir 100% begitu, sehingga ini suasananya dipandang dari depan dan samping sangat rapi begitu pumping blocknya, untuk menampung jamaah-jamaah pada kegiatan-kegiatan skala besar. Kemudian kita lihat hari ini juga adanya pengecatan, untuk pengecatan di atas ini, dan alhamdulillah ini sedang berjalan, yaitu pengecatan khusus untuk kubah yang di atas yang paling besar itu. Jadi itu memerlukan, saya lihat ulun laporkan, itu diampalas dulu kemudian baru dikecat, kemudian juga samping kiri kanannya juga dibersihkan. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur atas dukungan terhadap Masjid Raya Sabil Muqtadin untuk infrastruktur fisiknya. Alhamdulillah juga kami sampaikan pengajian-pengajian di Masjid Raya Sabil Muqtadin dimulai juga pada malam Rabu, kemudian malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Kecuali malam Senin, dan malam Selasa, yaitu wafatnya meninggalnya almarhum K.H. Husin Nafari MA, kemudian wafatnya Tuan Guru K.H. Tabrani Basri. Jadi ini masih belum terisi untuk malam Senin dan malam Selasa. Alhamdulillah, Masjid Raya Sabilul Muhtadin menjadi pilihan masyarakat untuk melaksanakan fardu kifayah. Setiap zuhur, rata-rata dan asar itu hampir setiap hari ada jamaah warga kita yang mengantarkan untuk dilaksanakan prosesi fardu kifayah di sini. Alhamdulillah, kita juga menerima untuk pemandian, kemudian mengkafankan, kemudian mensolatkan, kemudian mengantar ke kubur, serta mengantarkan untuk membaca talqin, kemudian membaca tahlil, dan sesuai dengan permintaan warga itu. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga ini juga mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, khususnya untuk mobil ambulan. Nah, biasanya ambulan yang lain bina Alphard, Bang. Kita belum lagi. Ataupun grup Hastur Grup lah bisa menjulungi ambulannya. Nah, permohonan kita, karena hampir rata-rata Pak Wagub acara untuk sholat fardu kifayah zuhur itu ada 62, ada 61 gitu. Dan alhamdulillah jamaahnya sekitar 1000 lah, rata-rata 1000 gitu. Untuk itu 60 beliau hadirkan Pak Wakil Gubernur di sini. Kemudian dengan hormat kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Hastur Yadi Sulaiman berkenan untuk menyampaikan sambutannya nanti. Kemudian nanti kita mendengarkan tausiah ceramah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Ustaz Haji Ilham Humaidi. Ulun ampun maaf apabila dalam pelayanan kegiatan aktivitas di Masjid Raya Sabilul Muhtadin tidak maksimal untuk pelayanannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita ikuti sambutan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang terhormat Bapak Haji Hasnur Yadi Sulaiman. Disilakan.

0: pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming meninjau kesiapan layanan kesehatan, terlebih menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan, karhutla di Rumah Sakit Daerah Idaman RSDI Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis 10 September 2026. Peninjauan ini untuk memastikan

2.539,97 hektar. Wapres memberikan perhatian khusus pada kesiapan fasilitas dan layanan kesehatan agar mampu merespons dampak karhutlah secara cepat dan tepat, terutama dalam memberikan penanganan bagi kelompok rentan. Wapres meminta kesiapan rumah sakit menjadi perhatian, termasuk ketersediaan obat, oksigen, tempat tidur, dan tenaga kesehatan serta sistem rujukan. Menurutnya, kesiapan tersebut penting untuk memastikan masyarakat terdampak dapat memperoleh penanganan secara cepat ketika membutuhkan layanan kesehatan. Demikian Habar Pro 4 pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM, Perempat Banjarmasin, suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Anissa di malam hari ini melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan tentu saja di aplikasi RR Digital juga, ya, aplikasi kesayangan kita semua dan sanak perempat. Nah, di edisi malam hari ini setelah kita tadi menghadirkan siaran langsung dari Masjid Raisa Bilal Muhtadin, ya, untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kita akan menyelenggarakan dialog Ruang Sastra untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, Anissa hadir bersama 3 narasumber kita. Generasi muda nih akan berpuisi malam hari ini. Kita akan membahas mengenai temanya suara pemulihan. Tentu saja ada 3, ada 2 cowok keren dan 1 cewek cantik nih. Kita sapa dulu ya, dari Rehan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rehan.
1: Waalaikumsalam,
0: Kak. Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik aja.
0: Baik aja ya, tapi kesini pakai masker tadi kan?
1: Pakai masker.
0: Iya.
1: Masker kabut bener,
0: Nay. Inggih, bujur. Kemudian ada Hamnah nih, satu-satunya perempuan di antara 3 narasumber kita ya. Hamnah, apa kabar?
2: Baik, Kakak.
0: Baik ya,
2: iya.
0: Pakai masker juga kesini ya. Tapi tadi kan Hamnah dari Kayu Tangi ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi nggak ada kabut asap di sana, tapi begitu kesini, waduh.
2: Kaget, Kak.
0: Iya, kaget. Iya, oke. Dan ada Devin ya, assalamualaikum Devin.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, sehat juga?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini wajahnya ceria-ceria sekali nih ya. Jadi nggak mau kalah sama kabut asap nih.
3: Waduh.
0: Kita ya.
2: Jangan mau kalah.
0: Iya, mudah-mudahan juga dan senang perempat kabarnya baik semua ya, sehat. Amin. Semua. Walaupun tadi pagi mendapat kabar dari pemberitaan kita kalau kualitas udara ini cukup mengkhawatirkan ya. Iya, jadi ini tentunya temanya berkaitan ya, suara pemulihan. Karena bisa dibilang Kalimantan Selatan ini sedang sakit gitu ya,
2: yeah.
0: Jadi kita berharap dengan adanya dialog ini bisa menyuarakan pemulihan seperti itu ya. Nah, baru pertama kita buka, sudah ada yang berdering. Kita coba angkat. Oke, terputus ya. Boleh dicoba lagi ya. Dan salah perempat kita undang Buhan Pian Seberataan. Barangkali ada yang mau berpuisi kah, berpantun kah, atau sekedar kita bepandiran seperti itu ya. Dan sanak perempat ya, silakan di 2 nomor telepon di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di reguler kita 0511-325-2602, atau bisa langsung memberikan komentar ya di live YouTube kita ya. Nah, Rehan, Hamnah, Devin, ini kenapa nih mengambil tema ini selain tadi ya Kalimantan Selatan ini lagi sakit gitu ya, sebagai generasi muda ada yang mau disampaikan nggak mengenai kondisi Kalimantan Selatan saat ini? Siapa dulu nih? Hamnah dulu kah?
2: Okay,
0: iya.
2: Baik. Jadi seperti yang kita tahu, setiap masyarakat itu kan memiliki paradigma yang berbeda-beda, ya kan? Begitupun dengan bencana ini, nah, bencana yang sedang terjadi, kita kan tidak hanya menjumpai kabut asap, tapi dari itu sebelum dari kabut asap ada kebakaran hutan, kemudian ada bencana-bencana lain yang bisa kita soroti. Nah, dari suara anak muda ini kita harus menyuarakan, walaupun itu memang dari sastra, kita bidangnya sastra, kita suarakan bagaimana harusnya kita coba gemuruhkan pemulihan yang seperti apa yang kita mau begitu. Pastinya kita juga resah kan, Kak?
0: Resah ya. Banget sih, ya. Semua kegiatan kita kayak terhambat gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Kesehatan juga mengkhawatirkan,
2: iya,
0: ya kan?
2: Iya, jadi penyakit ISPA ya kan sudah menerjang anak-anak, itu sangat berpengaruh sih. Jadi kita maunya menyuarakan begitu.
0: Kemudian kalau dari Rehan nih seperti apa nih?
3: Kalau dari Ulun mungkin karena mungkin sudah banyak lah kayak di generasi kita nih yang muda-muda nih sudah resah yang namanya bencana-bencana ini. Cuma masih sedikit orang tuh yang resah dengan yang namanya pemulihan. Jadi orang tuh lebih fokus ke bencananya tapi tidak
0: gimana supaya ya, bisa pulih gitu ya.
3: Makanya dari itu kami berencana untuk menyadarkan, mungkin bukan bermaksud untuk mengedukasi atau segala macam, cuma ingin
0: mengajak
3: bahwa pemulihan lebih baik kita memikirkan bagaimana pemulihan daripada memikirkan apa bencana tarus kayak itu. Nah, bencana tarus, jarak maka kebakaran tarus, tapi tidak jarang orang memikirkan, oh kayaknya sebaiknya dilakukan sebagai pencegahan kah, atau segala macam.
0: Betul, karena kalau kita pikir bencananya itu malah kita stres ya kalau iya, termasuk tadi ya, bencananya beruntun gitu ya, kebakaran, kemudian asap, kemudian kekeringan juga. Itu dia yang bikin kita repot, stres gitu ya. Nah, kalau dari Devin sendiri gimana nih melihat situasi sekarang ini dan juga terkait dengan tema suara pemulihan?
4: Ya, terkait situasi dan tema kita pada malam ini, suara pemulihan, mungkin kami itu ingin bertanya sebenarnya, kapan sih kita ini pulihnya? Kapan selesainya persoalan-persoalan yang ada di wilayah kita sekarang? Karena kan berdasarkan dari persoalan-persoalan yang beruntun tadi, dampak dan akibatnya itu sangat besar. Dan sampai sekarang pun yang menanggung dampak dan akibatnya itu masyarakat. Iya. Sampai sekarang masih kita rasakan.
0: Seperti itu ya. Jadi dasar perempat, yuk kita sama-sama, misalnya ada yang mau diperbincangkan, silakan ya, kita terbuka semuanya ya. Nah, Bu Hanpian nih menyiapkan berapa puisi masing-masing? Dari Rehan dulu berapa?
3: Dua kah?
0: Dua ya, kami sama masing-masing dua ya. Oke deh, kita pertama dulu, awalan siapa nih?
2: Yang boleh dari
0: dari Devin ya. Oke, puisinya tentang apa, Devin?
4: Puisinya tentang bencana yang sangat besar belakangan ini, yaitu kebakaran.
0: Oke, silakan.
4: Kabar baik, karya Devin Austin. Mereka datang dengan air, juga kabar baik. Api telah padam. Mereka bersorak seperti langit telah kembali menjadi langit. Mereka pulang dengan selang dan tepuk tangan. Tiada lagi yang terbakar, ujarnya. Tiada lagi yang diresahkan. Tapi pagi berikutnya, anak-anak batuk di tempat tinggalnya. Pohon-pohon terkubur berdiri. Mereka memadamkan api, tapi lupa memadamkan asap yang masuk paru-paru. Barangkali memang lebih mudah memadamkan api daripada menyembuhkan sesuatu yang masuk dalam diri.
0: Oke, luar biasa, kita apresiasi ya puisinya. Ini karangan sendiri?
4: Iya, betul, karangan sendiri.
0: Keren banget, kapan dibuat ini puisinya nih?
4: Puisinya dibuat tadi sore.
0: Tadi ya, dadakan. Iya, ya, dadakan. Kayak tahu bulat ya. Iya. Ya seperti yang di puisi tadi ya, memang sebenarnya perjuangan pihak-pihak yang memadamkan api itu sudah luar biasa ya, tapi ya itu asapnya ya.
2: Tertinggal
0: seperti itu. Apa makna lain nih, Devi, nih dari puisi tadi nih?
4: Ya, maknanya seringkali kita itu sebagai manusia atau masyarakat itu lupa bagaimana atau apa yang terjadi setelah bencana itu. Soalnya begini, kita seringkali menganggap suatu masalah itu selesai berdasarkan apa yang terlihat itu sudah selesai. Contohnya kebakaran tadi, misalkan apinya sudah padam, apakah sudah selesai?
0: Iya.
4: Nyatanya kan dampak dan akibatnya belum. Contohnya asapnya masih bertebaran di mana-mana, lalu lahannya yang tadinya rimbun dan subur mungkin rusak.
0: Iya.
4: Lalu binatang-binatang yang di sana juga mati, sehingga bahkan untuk pemulihannya pun tidak sesederhana dan secepat yang kita perkirakan.
0: Betul.
4: Gitu. Sehingga puisi ini berbicara tentang kebakaran-kebakaran yang sangat berdampak tadi dan sesuatu yang seringkali dilupakan manusia ketika permasalahan tersebut terjadi berdasarkan dampak dan akibatnya tadi.
0: Jadi walaupun yang nampak itu sudah berakhir gitu ya, tapi masih ada sisa-sisa gitu ya, masih ada apa ya, dampak yang menyakiti gitu ya. Dan itu juga gak kecil dampaknya, seperti itu kan. Oke, ini berbicara lagi mengenai banyak bencana ya, tentunya gak cuma di Kalimantan Selatan ya, ada juga yang di Selat Sunda ya. Pasti tahu ya kan, erupsi Gunung Anak Krakatau, dan itu dampaknya cukup terasa bahkan sampai ke daerah Jawa Barat, yang mana kalau dari lautan itu ke daerah Jawa Barat jauh banget itu sebenarnya ya. Iya, jadi kita juga berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kayaknya bukan cuma pray for Kalimantan Selatan ya, tapi pray for Indonesia ya.
2: Sudah Indonesia aja.
0: Iya, jadi ini kita juga mengajak suara-suara dari masyarakat Indonesia, mungkin ada yang dari luar Kalimantan Selatan gitu ya. Tapi kalau dari Ibu Hanpia nih, selain mungkin dampak ke kesehatan gitu ya, sama aktivitas sehari-hari, nah ada nggak sih dampak psikologis yang dirasakan gitu? Apa jadi cemas gitu kan? Atau jadi seperti apa nih? Hamnah dulu nih.
2: Iya sih kak, merasa cemas terus karena kan sekarang kan harus beraktivitas di luar juga kan kak, nggak mungkin di rumah aja gitu. Jadi kalau misalnya ke rumah tuh, kalau keluar rumah itu pastinya cemas. Aduh gimana ya kesehatan nih gimana gitu. Soalnya kan terhirup terus, walaupun pakai masker kan biasanya kan udara itu tetap masuk kan kak. Pastinya merasa ya resah lah juga gitu.
0: Iya, kalau Devin sama cemas juga nggak?
4: Iya, yang paling besar itu cemas, soalnya karena kita kemana-mana kan selalu khawatir akan asap, entah itu di rumah ataupun di luar. Bahkan banyak juga sudah yang jatuh sakit karena kita lihat kan orang-orang flu, bingusan.
0: Iya, bahkan padahal ibaratnya udaranya nggak dingin gitu ya, tapi bisa flu gitu ya. Iya, terus juga kan mungkin bagi teman-teman yang punya orang tua di rumah yang sudah berusia lanjut mungkin kan, atau kakek, nenek, dan adik-adik kecil gitu kan juga khawatir ya. Kalau kita mungkin oke lah, kita bisa kuat-kuat saja, tapi kalau kelompok rentan seperti itu ya kan, sangat mengkhawatirkan. Nah kalau dari Rehan sendiri nih, gimana dampak psikologis yang dirasakan, atau mungkin juga pernah menampung curhatan kawan-kawan nih, aduh ini aku jadi mudah cemas gitu, gimana Rehan?
3: Kalau Ulun mungkin dampak psikologisnya di rumah ya, karena ini sudah masuk ke dalam PJJ lah kalau nggak salah, pembelajaran jarak jauh gitu. Yang Ulun rasakan adik-adik Ulun tuh nampi kayak kesal, bahasa Banjara tuh kayak pusang.
0: Oh iya.
3: Padahal kan sudah nyaman, kayak kalau menurut Ulun lah di dalam rumah kan karena tapi ada asapnya, tapi ibunya malah merasa aduh jarang kan,
0: tertekan
3: gitu, ya. Gitu. Nah kata-kata keluar, tugas yang banyak kan jarang. Jadi Ulun merasakan dampak psikologis adik-adik Ulun tuh kayak kayak ini kah penyebab dampak dari kabut asap yang
0: parah ini,
3: parah ini namanya. Selain dari cemasan itu, pusing pun bisa muncul juga.
0: Iya ya, apalagi PJJ sampai kapan sih kemarin ya, harusnya
3: awalnya sampai hari Rabu tapi diperpanjang sampai hari Sabtu.
0: Iya. Oh iya, iya benar ya, panjang benar. Tapi ya memang ya harus begitu ya, apalagi yang bisa dilakukan ya kan. Tapi kadang mirisnya ya, walaupun PJJ anak-anak nih tetap aja main di luar gitu ya.
3: Macal.
0: Bahasa Banjar itu ya. Jadi ya mohon untuk bersabar adik-adik ya, dan juga orang tua ini harus bersabar-sabar juga ya kan. Ada yang punya adik lagi di sini selain Rehan?
2: Saya nggak ada sih.
0: Oh nggak ada. Devin nggak ada. Oh berarti Rehan nih satu-satunya seorang kakak di sini ya. Oke deh. Sebelum kita jeda, ada yang mau baca puisi lagi mungkin dari Hamnah?
2: Iya boleh.
0: Boleh. Tentang apa puisinya Hamnah?
2: Tentang bencana juga,
0: bencana
2: tapi
0: juga
2: lebih ke rezekinya.
0: Oke, judulnya apa tuh?
2: Rezeki hari ini.
0: Oke, silakan.
2: Rezeki hari ini. Karya Hamnah. Kepalamu terlalu mengadah sampai lupa cara menadah. Kepalamu terbentur paku, jangan tertawa karena itu. Sungguh, ketakutan, kelaparan, kekurangan bukanlah berita gembira. Sungguh, kerusakan di tanah dan di laut ialah perbuatan tangan manusia. Diberikan cobaan kepadamu, maka mampu jiwamu menampung itu. Ini terkutip dalam kitab yang paling suci, tertakar sebagai rezeki hari ini. Banjarmasin, 10 September 2026.
0: Wow, luar biasa ya rezeki hari ini ya. Jadi rezeki bukan cuma material ya.
2: Iya.
0: Nah itu dia Pang, mungkin orang bingung ya, kenapa bencana masuk rezeki ya gitu ya, boleh dielaborasi mungkin Hamnah nih.
2: Oke, jadi ini lebih ke sebenarnya kan ada perspektif orang ya kak. Jadi kalau misalnya, aduh sorry kak.
0: Gak apa-apa.
2: Jadi kalau misalnya orang memandang bencana, kita ambil dulu ASAP ya, yang memperlakukan PJJ gitu kan. Nah orang beranggapan bahwa PJJ itu ya tadi resah, terus gelisah.
0: Iya.
2: Oke, jadi tapi kita lihat dulu, kita lihat pandangan dari lain gitu. Berkumpul dengan keluarga,
0: di rumah, ya.
2: Iya, bisa lebih kenal, bisa lebih dekat, bisa berbincang. Nah kita lihat, walaupun itu memang sedikit mungkin ya rezekinya, tapi kita lihat saja masih ada rezekinya kok. Tidak perlu terlalu terbawa arus untuk menangis itu. Kita harus lihat rezekinya walau setitik. Nah itu makanya kita harus terus bersyukur di setiap harinya
0: gitu, gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi mungkin salah satu istilah yang tepat ini juga pernah dengar gak mungkin, semoga tumbuh bunga di sela-sela retakmu.
2: Iya.
0: Itu ya mungkin ya salah satu hikmah gitu ya. Jadi walaupun kita keadaan akhir-akhir ini gak baik-baik aja, bahkan bisa dibilang cukup parah gitu ya, tapi kalau kita lihat dari sisi lain gitu ya, ini bukan toxic positivity ya.
2: Iya.
0: Bukan ya. Ini tuh apa ya, kita supaya untuk tetap mindful gitu ya, positif.
2: Positive thinking aja gitu.
0: Iya, karena kalau kita terbawa arus lah nanti jadi depresi gitu ya.
2: Iya, salah juga,
0: salah
2: jangan
0: juga
2: terlalu gitu.
0: Iya, oke. Jadi Dan Sanak Perempat ya, ini luar biasa generasi-generasi muda kita, mengajak kita untuk pulih dari jiwa pribadi dulu masing-masing ya. Karena dari misalnya kita berpikir positif, kita juga bisa menularkan yang sama gitu ya, untuk mengajak merangkul bareng-bareng seperti itu. Nah sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi Dan Sanak Perempat ya, untuk mendengarkan insight dan juga puisi-puisi daripada teman-teman kita, Devin, Hamnah, dan juga Rehan. Kita akan jeda sejenak Dan Sanak Perempat untuk mendengarkan satu lagu dan juga satu iklan berikut ini, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: masih bersama Anissa dan juga teman-teman kita dari Ruang Sastra. Masih ada Rehan, Hamnah, dan juga Devin di malam hari ini, yang mana kita masih membahas temanya suara pemulihan ya. Tadi di awal sudah ada puisi dari Devin, kemudian Hamnah ya, berarti tinggal Rehan ya. Tapi masih ada, nanti kita lanjutkan satu-satu lagi ya. Rehan, puisinya kita langsung ya nih ya. Puisi pertama dari Rehan, apa nih judulnya nih?
1: Puisi pertama dari saya, Keajaiban dari Pulau Kalimantan.
0: Wih, Keajaiban dari Pulau Kalimantan. Oke, silakan.
1: Keajaiban dari Pulau Kalimantan. Wah, wah, wah. Terang sekali langit kami, sehingga kami dapat menyamakan siang antara malam. Sungguh keajaiban. Kami menggoyangkan pinggul, kami menggerakkan gigi, kami memutar mata, kami mengayunkan lutut. Tidaklah lupa, kami bersorak. Tolong, tolong, anak saya sesak napas. Di hilirnya juga. Tolong, tolong, anak saya kehausan. Pun di hulu. Tolong, tolong, anak saya keracunan. Entah sampai kapan keseruan ini berakhir. Pesta luar biasa. Sungguh, pasti lelah yang membuatnya. Ya benar, berharap semoga lelah itu nyata. Banjarmasin 2026.
0: Wow, keren banget ya. Ini bentuk sarkasme juga ya?
1: Iya.
2: Kami panggilnya biasanya satir.
0: Oh, satir ya, iya, iya. Ini apa yang mau disampaikan nih, Rehan ya?
1: Ulunan, saya ingin...
0: Gak apa-apa, pakai bahasa Banjar campur-campur kita.
1: Campur-campur. Saya ingin ingin membuat suatu cerita dalam puisi yang mana kebanyakan kan orang-orang dulu menyebutnya bahwa musibah itu adalah rezeki. Maka dari itu saya ingin membuat suatu cerita sesuai dengan perkataan orang-orang dulu itu, bahwa suatu musibah itu pasti ada suatu rezekinya. Tapi saya juga akan memberikan kenyataannya, bahwa musibah itu sebetulnya bukan hanya rezeki, tapi ya memang betul-betul musibah gitu. Itu aja sih.
0: Oh, jadi ini dari sisi realitanya gitu ya. Oke deh, jadi keren sih memberikan sudut pandang yang apa ya, yang berbeda ya. Jadi antara Hamnah dan juga Rehan itu kita dapat banyak sudut pandang ya. Oke, Dasana Perempat, mungkin barangkali ada yang mau berpuisi juga ya. Atau kita cek dulu di WhatsApp, adakah yang mengirimkan puisi? Biasanya ada nih. Jadi Dasana Perempat kita undang ya untuk berpuisi atau berpantun atau bermadihin juga boleh juga ya.
2: Boleh.
0: Biasanya ada juga pendengar kita yang bermadihin tuh ya. Silakan di dua nomor telepon kita ya, di WhatsApp 0895 3405 0953 39, kemudian di 0511 3252 602 ya. Selain kebakaran, kabut asap ya, tentunya kekeringan air di Wadah Buah Pia nih, kayak apa nih, banyu terdampak juga kah?
1: Okay.
2: Terdampak.
1: Kirit,
2: terdampak ya.
1: Asli kirit banget.
2: Iya. Kalau pagi tuh biasanya atau malam juga.
0: Iya. Kalau di Wadah Ulun Pang itu kan di depan kos itu ada keran pendek tuh. Iya. Mungkin karena pendek salurannya gitu ya, jadi keluarnya dari situ. Tapi kalau di kamar mandi kan agak tinggi kerannya, aduh susah banget.
2: Iya,
0: gitu ya.
2: Saluran jadinya.
0: Iya, satu saluran ya. Ini juga nggak bohong ya, ini membuat kita capek juga ya. Capek nggak?
2: Iya. Terbatas sih jadinya aktivitas kan, nggak bisa mandi.
0: Iya, makanya susah. Mandi harus irit-irit mikir buat nanti juga.
2: Belum lagi antri di kos.
0: Ini pada ngekos kah atau di rumah?
2: Kayaknya saya aja sih, mereka rumah.
0: Oh iya, Hamnah dari mana memang asalnya?
2: Dari Martapura.
0: Oh, dari Martapura ya. Iya, kalau Rehan, Devin rumah sendiri ya?
1: Rumah orang tua.
0: Oh iya, maksudnya rumah orang tua ya.
2: Betul.
0: Iya, benar, rumah orang tua ya. Ini berarti di kos juga sama, susah?
2: Iya, susah kok.
0: Berarti gimana? Pakai air galon kah jangan-jangan?
2: Jadi kadang kalau misalnya malam itu dibuka aja kerannya supaya dia nanti pagi tuh banyak. Kalau punya titik-titik aja.
0: Iya, itu berarti kamar mandi sharing.
2: Iya, sharing.
0: Oh iya, apalagi sharing tuh kan mikir ya, aduh, takutnya main salah-salahan ya. Kalau main salah-salahan enggak.
2: Dibicarakan lah.
0: Dibicarakan baik-baik ya. Terus kalau di Wadah Rehan dan Devin juga ini apa yang dilakukan?
1: Paling kalau ulun menukar baju galon tadi.
0: Oh.
1: Istilah
0: iya.
1: Kayak misalnya di jam sorenya biasanya sore pang yang terpakai itu kan, kalau pagi bisa aja kayak baca penyertaan kayak belapai-lapai aja dulu gitu. Sorenya hanya biar mandi.
0: Iya, karena kan pagi apa ya aktivitasnya kan tidur aja semalam kan.
1: Iya, pas sorenya membawa hari sudah.
0: Iya, sebelum kebakaran juga mati lampu ya kan.
1: Nah, iya mati lampu. Iya. Hampir tadi ingat lagi bahwa mati lampu.
0: Jadi kayak pengalihan isu aja pang lah.
2: Iya, kayaknya.
0: Iya. Tapi berarti udah clear ya mati lampu ya.
1: Mudah-mudahan clear.
0: Kayaknya ya. Iya.
2: Udah gak disalahin lagi PLN.
0: Udah gak disalahin lagi, sekarang PDAM yang
1: PDAM.
2: Kena juga semua sih.
0: Kena juga semua ya, jadi mungkin dan sanak perempat ya. Ada juga ya, pasti Bu Anpian juga merasakan sulitnya ya kan. Apalagi di Banjarmasin ini kan ibaratnya padat penduduk, air kita diatur distribusinya ya kalau. Dan mudah-mudahan juga cepat pulih ya di Kalimantan Selatan ini. Dan maksudnya, dan kita lanjut dengarkan puisi lagi, berarti tinggal satu-satu lagi ya dari masing-masing teman-teman narasumber kita. Siapa lagi yang mau duluan nih?
2: Boleh saya dulu.
0: Oke, silakan Hamnah ya. Ini puisinya tentang
2: Maka menangislah.
0: Maka menangislah, yuk nangis yuk.
2: Singkat aja kayak ini.
0: Singkat aja. Oke, silakan.
2: Maka menangislah. Dunia mampu membuatmu tersenyum, maka menangislah untuk Tuhan. Kala dunia membuatmu menangis, maka menangislah untuk Tuhan. Menangislah sampai tangismu menjadi hujan. Banjarmasin, 10 September 2020.
0: Wow, ini menyentuh sekali ya. Keren. Menangislah untuk Tuhan nih, maksudnya apa? Beda nggak menangis dengan kita tersendu-sendu gitu kan, dengan menyalahkan keadaan, tapi ini menangis untuk Tuhan.
2: Iya.
0: Gimana tuh?
2: Lebih ke berdoa sampai menangis.
0: Oh gitu.
2: Maksudnya tuh lebih dari hati ke hati, mengutarakan
0: iya
2: ini bencana ini ya Allah, begini tolong
0: iya
2: pemulihannya.
0: Iya, bisa dibayangkan ya, kalau misalnya kita menangis bukan untuk Tuhan, kita bisa aja malah tenggelam menangis ya.
2: Iya.
0: Kalau menangis untuk Tuhan itu kan kita ada harapan.
2: Iya, pasti.
0: Ada doa yang dipanjatkan gitu iya. Ya. Oh, keren banget sih ya. Ini kalian makannya apa sih sampai sekeren ini?
2: Makan
0: MBG. MBG ya. Mas.
1: Bahlil
0: ganteng ya. Oke deh. Dan berikutnya ya, karena kita juga mengejar waktu nih. Kurang lebih ya 10 menit lagi ya. Siapa lagi? Devin kah?
1: Boleh.
0: Nanti Rehan penutup ya, wis mantap nih. Oke Devin, puisinya apa nih?
3: Puisinya tentang pulih.
0: Pulih ya. Oke, sebentar. Oke, silakan.
3: Pulih, karya Devin Austin. Api belum selesai menjadi abu, tapi listrik sudah kembali padam. Asap masih di sekeliling, tapi sungai sudah terlanjur kering. Nampaknya langit juga kehabisan air. Dan kami menunggu sesuatu yang namanya pulih. Hanya saja ketika hendak tiba, selalu ada luka baru yang menyambutnya. Banjarmasin, 10 September 2020.
0: Wow, ini juga keren banget ya. Jadi belum pulih udah ada lagi gitu ya, yang lain gitu ya. Ini ada lagi yang mau disampaikan gak nih Devin terkait puisinya nih?
3: Ya, dari puisi ini ya penggambaran tentang betapa tercekiknya kita sekarang kan. bergantian datang bencana musibah ini. Bahkan salah satu cara pemulihan yang bisa kita harap, air hujan pun kita harap bisa membaikkan keadaan, juga tak kunjung datang. Walaupun sudah ada upaya dari pemerintah juga dengan menabur garam, lalu dengan doa-doa masyarakat, juga ada masyarakat-masyarakat yang mengadakan sholat untuk meminta hujan, tapi ternyata memang
0: belum
3: sampai rezeki.
0: Untuk Banjarmasin belum, tapi kabarnya ada ya di daerah lain ya, ya ada. Yang udah hujan ya.
3: Alhamdulillah ada.
0: Mungkin awannya bergerak sana ya.
2: Berpihak ke sana.
0: Yang udah ditaburin garam
2: kemungkinan.
0: Garam di rumah ulun masih banyak nih.
2: kita taburkan.
0: Iya. Belum juga ada satu lagi yang lupa nih, BBM ya. Itu masih terasa ya. Jadi
2: pulang kerja.
0: Jadi apa ya, ibaratnya kalau misalnya mau isi BBM, misal udah ini banget gitu ya, udah tinggal mau habis banget gitu, jangan tunda-tunda ya. Ini biasanya sering si ulun ya, ah besok aja berangkat kerja, sekalinya ngantri banar atau kitanya telat nah. Gitu ya, apa masalah gengsi ya, itu ya. Iya, seperti itu, dan sana perempat ya. Dan sebelum nanti kita minta ini dulu deh, closing statement dulu deh sebelum nantinya kita mendengarkan puisi dari Rehan ya. Closing statement, harapan-harapan ya untuk semoga kita cepat pulih dari Hamnah dulu.
2: Oke, semoga kita bisa cepat pulih. Itu tetap berpositive thinking kalau dari saya, tetap berdoa dan jaga kesehatan,
0: jaga hati,
2: jiwa.
0: Iya benar ya, jaga hati, jaga jiwa, jaga raga ya. Dan semoga kita semua dilindungi ya, tuh, karena padahal bumi kita ini sangat kaya kan. Tapi semakin kesini semakin seperti itu ya. Oke, kemudian kalau dari Devin, apa nih pesan-pesan, harapan dan juga doa-doanya untuk kita semua?
3: Ya, pesan dan harapannya semoga aktivitas kita kembali normal. Baik itu yang dari PJJ tadi, semoga kita bisa beraktivitas di luar tanpa takut dengan adanya asap. Lalu juga mari kita sebagai anak muda saling bahu-membahu menghadapi situasi dan kondisi bencana yang sekarang. Jangan sampai putus harapannya dan jangan sampai putus doanya.
0: Saling bahu-membahu ya, perhatikan tetangganya nih kesulitan apa gitu kan. Mungkin kita bisa bantu ya kan. Mungkin keran di rumahnya mati total, bisa tawarin lah untuk ke rumahnya ya kan.
2: Iya, tawarin garam.
0: Oh, tawarin garam ya, nanti asin dong garamnya. Bukannya ditaburin ke langit, buat masakan tambahan lumayan ya kan. Garam gratis ya. Iya. Oke, keren banget ya. Tapi penasaran nih kalau PJJ apakah masih dapat MBG? Enggak ya?
1: Mereka dapat lagi.
0: Oh, berarti
1: kalau kemarin tuh sempat hari pertama dapat, cuma entah kenapa hari kedua, hari ketiganya kerja, bahkan kerja pemberitahuan kenapa.
0: Oh iya. Oh, sampai sekarang belum, sampai ada sekarang pemberitahuan. Oke, mungkin ini juga bisa menjadi saran ya untuk pihak yang terkait ya. Ini kita meminta saran supaya apa ya, setidaknya warga mendapatkan informasi seperti itu ya, pemberitahuan seperti itu. Dan untuk closing statement dari Rehan nih, silakan.
1: Mungkin singkat saja, 4 kata, sehat dan senyum selalu.
0: Sehat dan senyum selalu. Iya, keren ya. Kita aplaus dulu untuk kita semua ya, dan juga untuk kesabaran warga Kalimantan Selatan ya. Karena sepenglihatan ulun nih, warga Kalimantan Selatan ini sudah sabar sekali ya.
1: Sabar.
0: Coba kalau kejadiannya di Jakarta, di Sumatera, pasti
2: banjir tangis.
0: Banjir tangis, banjir hujatan seperti itu. Ini warga Kalimantan Selatan, warga Banjar luar biasa sabarnya. Dan dalam memberikan kritik tuh juga luar biasa sopan gitu ya, tetap mengutamakan sopan santun seperti itu ya. Oke deh, sebelum kita dengerin puisi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya kesini di menerjang kabut asap ya. Walaupun bermasker tapi tetap terasa jua ya. Mudah-mudahan juga Bu Hanpian sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya, disehatkan selalu ya. Dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Nah, dan sanak perempat ya, jadi kita akan akhiri dengan puisi dari Rehan. Apa judulnya Rehan?
1: Suara Pemulihan.
0: Suara Pemulihan ya. Wah, ini pas banget sebagai penutup ya, sesuai judulnya ya, dan Santa Pura 4 ya. Jadi terima kasih banyak ulun ucapkan yang sudah memonitor kita melalui frekuensi radio kah ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga live chat YouTube kita. Dan harapannya semoga Kalimantan Selatan cepat pulih, cepat sehat kembali, dan kita kembali ke aktivitas normal seperti biasa ya. Salah kata mohon maaf ya Anissa akhiri, dan kita tutup program Ragam Budaya Ruang Sastra ini untuk edisi hari Kamis 10 September 2026 dengan puisi Suara Pemulihan dari Rehan.
1: Suara Pemulihan. Saat tertidur, saya bermimpi. Saya miskin, punya keluarga banyak rupa, harta tidak seberapa, kasbon hutang ala kadarnya. Saat lapar, saya cukup menghirup pasir yang terpapar. Saat haus, saya mengecup air peluh. Saat-saat kepanasan, saya menunggu angin. Saat-saat kedinginan, saya menunggu orang. Sayangnya, itu cuma mimpi. Setidaknya mimpi tersebut menjadi suatu recovery bagi saya yang hidup serba tercukupi. Mungkinkah mereka bisa sembuh berkat ini? Semoga kita semua bisa sembuh.

0: jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar masih bersama Anissa di malam hari ini ya. Yang mana malam ini lumayan terasa kabut asapnya, jadi diimbau untuk di rumah aja kalau nggak ada kepentingan keluar ya dan sanak perompat ya. Dan pas

0: kampung Batua dijajah Walanda. Allahu Akbar.
1: Musti darah samur di baju. Haram menyerah. Banjar.
2: Arul diperankan Aditya Chandra. Anang diperankan Fauji Albanjari. Amin Effendi diperankan Lai Sulaiman. Untung Sabri diperankan Lutfi Saukani. Halid Tapsiar diperankan Hari Fadilah. Teknik rekaman Zainal Abidin Jaya. Teknik montase Arul Ramadhani. Narator Faijah Hasan. Penulis naskah dan sutradara Heri Purwanto. Kampung Batuah.

Aku memulai pagi pertamaku di Banjarmasin dengan menyisiri sungai sepanjang siring Tandean. Aroma tanah basah sisa hujan semalam menyatu dengan dingin yang seakan memagutku. Dan seperti kebiasaanku, hanya secangkir kopi hitam yang pekat dan pahitlah yang paling pantas untuk menemaniku. Aku memilih satu warung kecil tak jauh dari jembatan yang melengkung angkuh di atas sungainya untuk bisa menikmati secangkir kopi setelah hujan.

0: karya Anang Ardiansyah.
1: Anang Ardiansyah. Saya suka lagu-lagu ciptaan beliau, Pak. Seperti lagu Paris Berantai. Ya, walaupun saya tidak tahu artinya apa, Pak.
0: Oh, anak ini bukan orang Banjar ya?
1: Iya, Pak. Saya dari Jakarta. Saya berlibur ke Banjarmasin ini.
0: Ini kopinya, Nak. Bila kurang manis, bilang saja ya.
1: Oke, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Bercerita bagaimana menggambarkan semangat juang anak-anak tanah Banjar. Anak-anak tanah Banjar menggempur benteng Belanda di Pulau Tatas, Nak.
1: Tidak hanya enak didengar ya, Pak. Ternyata lagu itu memiliki cerita sejarah. Kalau boleh saya bilang, ini keren, Pak.
0: Ya, tidak banyak anak muda sekarang yang suka jenis lagu seperti ini. Mereka hanya bilang itu kuno.
1: Tapi saya suka yang klasik, Pak. Seperti jembatan tua itu. Nampak kokoh. Walaupun warnanya memudar, Pak.
0: Memudar. Seperti catatan sejarah yang menyertainya. Namanya pun tak banyak tahu.
1: Begitu ya, Pak.
0: 9 November jembatan itu diberi nama untuk mengenang bagaimana bumi Lampu Mangkurat harus dibayar darah para pejuang.

0: masyarakat lebih mengenalnya dengan jembatan Pasar Lama.
1: Sejak kapan Pak jembatan itu ada, Pak?
0: Sebelum saya lahir jembatan itu sudah ada, Nak. Cerita dari kakek awalnya terbuat dari kayu kulit dan oleh Belanda diberi nama Jembatan Jan Petersen Kun.
1: Saya jadi ingin tahu kisahnya nih, Pak. Apa yang terjadi, Pak, pada tanggal 9 November itu, Pak?
0: Untuk apa, Nak?
1: Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, Pak. Saya suka yang klasik. Termasuk cerita sejarah perjuangan rakyat di daerah. Karena belum tentu, Pak, saya bisa menemukannya di buku-buku tulisan.
0: Ketika 17 Agustus 1445, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Tidak serta-merta kita di Kalimantan merasakan alam kemerdekaan. Sekutu kembali masuk ke Banjarmasin, diikuti Belanda setelah Jepang menyerah kalah. Belanda kembali menanamkan kuku kekuasaannya di tanah Kalimantan. Pasukan Nika melakukan penyerangan dan menduduki kantor resmi pemerintah di Banjarmasin. Puncaknya dari perlawanan pemberontak pasukan rakyat Kalimantan terjadi tanggal 9 November 1945 yang dikoordinir Amin Effendi, tokoh sentral barisan pemberontak Republik Indonesia Kalimantan.
3: Rakyat sudah melakukan pergerakan. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Tanah ini sudah dibasahi darah pejuang.
4: Benar. Di Barabai, kawan-kawannya tergabung dalam pasukan Gain. Juga di Alabio, yang dikoordinir Haji Hasbullah Yasin, menyerukan jihad.
3: Semenjak Belanda datang, kita tidak lagi merdeka. Dalas berbalas darah. Tidak rela Kampung Batuah dijajah Belanda. Pilihan itu jelas, merdeka atau mati.
5: Halid, untung besok setelah sholat Jumat, kita gembur benteng Tatas.
3: Kenapa harus siang?
4: Apakah tidak sebaiknya malam hari? Atau menjelang subuh saat mereka terlelap?
5: Itu akan mudah terbaca oleh Belanda. Kita akan melakukan penyerangan tidak seperti yang mereka duga.
1: Di mana saat mereka menyusun rencana penyerangan ke markas Belanda itu, Pak?
0: Di sebuah rumah di daerah Pengambangan. Dan kini di tempat itu dibangun sebuah tugu. Dan disepakati titik serang adalah tangsi polisi, markas Kompi Betet, dan Kompi 10 Nika Belanda.
5: Besok kita bergerak terbagi 3 kelompok. Halid, kamu bersama pasukan menyerang dari sayap kanan.
4: Siap, aku dan pasukan tidak kurang dari 90 orang akan menghancurkan tangsi polisi.
5: Dan kamu untung bergerak dari sayap kiri. Serang markas Kompi Betet dan Kompi 10 milik Belanda.
3: Aku bersama pasukan pejuang dari Alam Roh akan meluluh lantakan markas Nika Belanda.
5: Bagus. Aku bersama pasukan akan bergerak dari tengah, langsung menuju jantung pertahanan Benteng Tatas.
0: Alasan serangan siang hari itu hanya ingin membuktikan kepada Belanda bahwa para pejuang bukanlah perampok seperti dipropagandakan di masyarakat.
1: Begitu ya, Pak.
0: Para pejuang ingin menunjukkan tetap mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Saat sholat Jumat, para pejuang berdoa sepenuh hati berhasil meski harus meregang nyawa.
5: Kawan-kawan, kita siap bergerak. Kita kepung tangsi polisi Nika di Jalan Jawa. Dan kau Halid, ingat, bawa pasukanmu dari sayap kanan. Target kita sama, tangsi polisi Nika.
0: Panser-pansernya dan memuntahkan peluru panas menerjang pejuang yang maju menyerang. Amin Effendi dan para pejuang bergeser ke markas Belanda. Kompi Betet di Jalan Jawa. Sekarang Jalan DI Panjaitan. Di bawah komando Untung yang semula menyerang pertahanan Belanda, markas Kompi 10 di Kelayat mulai bergerak menuju markas Belanda di Jalan Jawa. Korban mulai berjatuhan, termasuk para pejuang yang harus berpalas darah.
6: Dalam barisanmu. Allahu Akbar. Serang!
0: Untung Sabri dan dibantu pasukan sayap kanan yang dikomandoi Panglima Halid Tafsir menggempur habis-habisan markas Belanda di Jalan Jawa.

Allah, bertahanlah, Min.

0: Bang Sabri menarik pasukan ke markas BPR IKA, sebagian lagi ke markas gerilya di Alam Roh. Sementara Khalid Tafsir tertangkap.
1: Mendengar cerita Bapak begini, bagaimana mendengar sandiwara radio, Pak?
0: Ini sebagian kecil cerita perlawanan rakyat Kalimantan dalam menentang penjajahan. Setelah pertempuran 9 November 1945, menyusul meletus perlawanan rakyat seperti di Marabahat pada tanggal 5 Desember 1945 dan di Barabai yang dikenal dengan Tri Kesuma.
1: Oh iya Pak, biasanya kan setiap peristiwa sejarah itu selalu ditandai Pak, misalnya dengan tugu. Nah, dalam peristiwa ini ada tidak Pak?
0: Para pejuang yang gugur itu dapat dilihat nama-nama mereka di tugu yang ada di Jalan Penjaitan, dulunya Jalan Jawa. Sedangkan tugu satunya ada di Pangambangan. Dan untuk mengenang peristiwa heroik itu, jembatan lusuh di sana diberi nama 9 November.
1: Seperti kopi ini, ampasnya meninggalkan cerita.
0: Merdeka atau mati sumpahnya, basambur darah di bajunya, haram menyerah Prabu Tarah Banjar, Kampung Batuah.

Kudus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sahabat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Di malam hari ini masih bersama Anissa di program Tembang Borneo yang masih ditemani dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan nih ya. Ada tadi lagu Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur dan Sanak Perempat. Nah, sambil Ulun sampaikan informasi dari Kalimantan juga ya, ini kita akan ke Kalimantan Barat, ke daerah Pontianak ya, yang mana pada hari ini tuh ada salah satu acara di sana ya. Dan ini diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Baimbai Lawan Karang Taruna Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan juga Forum Komunikasi Hijau atau FKH yang menggelar Bimbingan Teknis atau BIMTEK Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam pengelolaan sampah. Nah, jadi kegiatan ini berlangsung di TPST Edelweiss, Jalan Purnama Dalam, yang diikuti sebanyak 50 peserta dari para unsur pemuda dan juga Karang Taruna untuk mendapatkan pelatihan teknis secara langsung. Ketua Karang Taruna Kota Pontianak, Irfan Oktadiar, ini menjelaskan bahwa para peserta itu dibekali materi. Selain materi, ada juga tentunya praktik langsung mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk metode yang namanya Los Segar. Apa ini? Los Segar itu kepanjangannya Loak Sampah Rumah Tangga ya. Jadi para peserta sebanyak 50 orang ini dari anak-anak muda, mereka tuh dibekali materi mengenai bagaimana sih sampah rumah tangga bisa dikelola dengan tepat, dan kada cuma teori tapi juga praktik langsung ya, yang didukung oleh DLH Kota Pontianak yang memfasilitasi alat praktik dengan memberikan satu unit alat per kecamatan, tapi secara bertahap seperti itu ya. Dan Kepala DLH Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mengapresiasi nih dengan tinggi sekali ya atas inisiatif kolaboratif antara Karang Taruna dan juga FKH ini. Tentunya pemerintah kada kawas sorangan haja ya dalam menangani persoalan sampah tanpa partisipasi aktif dari seberataan elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki energi yang lebih besar ya. Keren banget ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk sinergi antara pemerintah, kemudian komunitas lingkungan, dan juga masyarakat ya, supaya bersama-sama melakukan gerakan sadar lingkungan yang diharapkan semoga semakin masif, dimulai dari kesadaran pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga hingga pemanfaatan teknologi hijau yang inovatif.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

anak perompat. Kita ditemani dengan lagu Palangkaraya ya, yang sangat syahdu menemani malam hari kita nih. Sekaligus Ulun hendak menyampaikan informasi dari Palangkaraya nih terkait legalitas atau perlindungan hukum terhadap hak cipta karya intelektual. Nah, ini penting sekali ya bagi ekosistem musik dan sanak perompat ya, dan ini juga sedang diperhatikan pemerintah karena per Agustus 2026 ini melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026, pemerintah resmi menerapkan tarif pengajuan pencatatan administrasi untuk produk lagu dan musik menjadi Rp0 alias gratis. Analisis kekayaan intelektual ahli muda Kanwil Kemenkum Kalteng, Agus Dwi Susanto ini mengatakan bahwa penerapan kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap karya musik secara lebih maksimal. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membuat data lagu dan juga musik nantinya semakin lengkap dengan akses yang lebih terkelola dengan baik. Tujuannya bukan sekedar tarif yang gratis, tapi pemerintah ini hendak mendorong suatu sistem di mana melalui pencatatan hak cipta gratis ini nantinya dapat meningkatkan perlindungan karya musik di Indonesia sehingga berdampak pada peningkatan pangkalan data lagu dan atau musik ini menjadi semakin lengkap seperti itu ya. Dan kemudahan pencatatan hak cipta tersebut kada cuma memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga mendukung tata kelola karya musik yang lebih baik. Karena dengan data yang semakin lengkap, pengelolaan royalti diharapkan bisa berlangsung lebih akurat, transparan, dan juga akuntabel ya. Keren ya, semoga industri musik Indonesia semakin maju dengan adanya perlindungan terhadap hak karya cipta lagu ini ya, dan sanak perompat ya. Kita lanjut dengarkan lagu-lagu daerah Sekalimantan sebagai penutup di segmen Tembang Borneo ini, karena nanti kita akan berada di segmen Ragam Irama Nusantara pada jam 10 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Ada lagu Kalimantan Timur dan juga lagu Kalimantan Selatan, jadi jangan kemana-mana, ini dia.

105,9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: masih bersama Perempat Banjarmasin bersama Ulun Anissa ya di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Di malam hari ini, malam Jumat ya, yang mana malam insya Allah penuh keberkahan gasan kita seberataan ya. Masih bersama dengan sajian lagu-lagu daerah dan seperti Nang Ulun padahkan tadi, kita berada di program Ragam Irama Nusantara dengan untuk malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu atau musik-musik panting. Nah, sembari informasinya mengenai sejarah radio nih berkaitan dengan esok Hari Radio Nasional ya dan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia atau RRI. Nah, kita bukakan lawang nih, ada yang menelpon. Assalamualaikum. Halo. Alhamdulillah. Ya, ini warga jauh nih ya. Ini Bang Ojan kah?
1: Iya, Bu, benar.
0: Iya, apa kabar nih malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik ya.
0: Alhamdulillah. Ini kegiatannya apa nih, Bang? Malam Jumat nih.
1: Sudah tadi dengar tadi ceramah tadi.
0: Iya, tadi di Sabilal ya.
1: Baca puisi tadi sudah.
0: Ah, lain ulu nang baca puisi. Nang baca puisi ada Ading Devin, Ading Rehan, Ading Hamnah. Ini ulun hendak ke sebelah nih, abis ini.
1: Bener tuh Mama Manda.
0: Iya, bahas apa tuh di sebelah Bang? Ulun belum melihat.
1: Kan dulu kedenger aja Bang.
0: Iya, bahas apa tuh di sebelah? Kan pian mendengar nih. Bepandiran aja kah?
1: Iya, bepandiran masalah Bang. Program-program radio kayak apa?
0: Isok nih hari ulang tahun RRI nih, mungkin ada ucapan gak nih dari Bang Ojan nih?
1: Sudah kemarin sama
0: sudah
1: Mata,
0: kah?
1: Sama...
0: Nah di perempat belum Bang. Sudah okay, gak? Ya ucapan nih esok dari Bang Haji Ojan.
1: Kenapa?
0: Iya kan amin dong. Amin ya kan?
1: Kalau aku nih, saya dari kecil dengar radio tuh. Kan dulu bapak tuh kan kerjaannya di rumah aja kan,
0: Sambil
1: atau apa

0: hiburan radio. Nah, dari situ aku yang suka dengan radio.
1: Wih, itu dengerinnya udah ada perompat belum itu?
0: Di perusahaan dulu pernah aku kan. Ada perusahaan itu perompat ada juga dulu.
1: Oh.
0: Kalau mengkai gue itu juga dulu kan. Jadi kerja sama ningkat juga. Selain
1: Jadi ini ya radio tuh apa istilahnya tuh ada tempat spesial di hati Pian dan keluarga ya?
0: Ya mamaku dulu juga gitu.
1: Wih, jadi terharu nih ulu nih.
0: Jirong-jirong belajar itu serupa.
1: Wah, terima kasih sudah setia dengan RRI ya.
0: Nah itu, waktu itu.
1: Iya. Oke, jadi silakan bang ucapannya bang.
0: Ucapannya semoga jadi di udara aja gitu.
1: Iya, sekali di udara tetap di udara ya.
0: Makin baik.
1: Amin. Semakin jaya lah. Semakin jaya. Bang Indra jaya dong. Iya. Oke, makasih banyak Bang Ojan ya ucapannya. Iya, insya Allah nih habis ini ulun mampir ke sebelah dulu.
0: Iya, makasih banyak Bang.
1: Iya, makasih juga. Mada?
0: Mada pulang.
1: Tuh kan, Mada pulang. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, dimaafkan deh.
0: Kemarin
1: Mada
0: mau ulang tahun sama aku.
1: Oh iya, kapan? Pabila Pian ulang tahun?
0: Kemarin tanggal 9.
1: Oh, tanggal 9 September ini Bang?
0: Iya, kemarin.
1: Oh, berarti barengan ya bulannya dengan RRI, dengan Banjarmasin juga ya?
0: Ada teman tuh, tanggal 11.
1: Gue barengan juga.
0: Yang dipengaruh kan? Tahu lagi di mana dia.
1: Besok berarti dirayakan se-Indonesia bareng RRI nah.
0: Ya, makasih teman-teman.
1: Iya, makasih juga Bang Ojan.
0: Hati-hati pulang lah.
1: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pendengar kita ya yang berkisah bahwa radio ini tuh park banner lawan keluarga Bu Hansidin ya, luar biasa. Terima kasih atas loyalitasnya kepada RRI ya. Semoga kita juga dapat selalu memberikan informasi yang terus akurat ya, dan kita semua nih penyiar ya akan terus mengembangkan diri ya supaya bisa menyesuaikan zaman seperti itu ya, sambil juga kita merangkul semua masyarakat di Kalimantan Selatan ini. Nah, sambil kita menikmati malam hari ini, malam Jumat ya, kita akan hadirkan lagu-lagu atau musik-musik panting. Dan jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi nantinya mengenai sejarah radio ya di Ragamirama Nusantara.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

musik panting karena didominasi oleh alat musik yang dinamakan panting, sejenis gambus Arab, tetapi ukurannya lebih kecil. Orang yang pertama kali memberi nama sebagai musik panting adalah Asarbaini, berasal dari Tapin, Kalimantan Selatan. Sebagai kesenian tradisional, musik panting ini sering digunakan di dalam acara perkawinan atau acara-acara pertunjukan guna mempererat silaturahmi antar masyarakat. Selain itu, alat musik ini juga menjadi sarana pendidikan karena syair-syair pada musik panting banyak berisikan tentang nasihat dan petuah.

Masih bersama Nisa di Ragamirama Nusantara ya, yang mana kita masih ditemani dengan musik-musik panting di Kamis malam ini atau malam Jumat ya. Nah, seperti janji Ulun tadi, Ulun akan membahas mengenai singkat ya, mungkin nggak bisa lengkap banget ya, karena waktu kita ya tinggal setengah jam lagi gitu ya. Mengenai sejarah radio ya, kita kembali flashback menilik ke belakang bahwa radio itu telah mengawani kita berataan ya sejak Indonesia era kolonial melewati masa perjuangan hingga menghadapi perubahan teknologi digital. Dan dalam perjalanannya radio ini mengalami banyak sekali perubahan fungsi mengikuti kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan zaman ya. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, perkembangan penyiaran radio Indonesia dimulai sejak dekade 1920-an, itu perjuangannya ya. Dan radio siaran pertama di Indonesia adalah Bataviasche Radio Vereniging atau disingkat dengan BRV yang berdiri pada 1925. Nah, ini waktu era kolonial dan sanak perompak ya. Kemudian pada 1927, masyarakat Indonesia ini semakin mengenal setelah KGPAA Sri Mangkunegoro ke-7 menerima perangkat radio dari seseorang Belanda. Perangkat tersebut digunakan untuk mendengarkan pidato Ratu Wilhelmina dari Eindhoven. Dan memasuki dekade ke-1930-an, stasiun radio milik Belanda berkembang dan juga menjangkau sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian bersamaan dengan itu, muncullah jaringan radio ketimuran yang dikelola masyarakat Indonesia dengan perhatian terhadap budaya tradisional. Nah, radio ketimuran ini kemudian tidak sekedar menjadi sarana hiburan saja, tapi juga menjadi ruang untuk mempertahankan identitas kebudayaan, yang mana siaran budaya tersebut berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi budaya Barat. Dan pada 1 April 1933, KGPAA Sri Mangkunegoro 7 merintis Solosche Radio Vereniging di kota Solo, Jawa Tengah. Dan lembaga itu menjadi salah satu tonggak penting bagi perkembangan penyiaran radio yang dikelola oleh bangsa Indonesia ya. Jadi radio ketimuran ini kemudian berkembang nih ke berbagai kota melalui sejumlah stasiun yang berafiliasi dengan SRV. Perkembangan tersebut memperluas penggunaan radio sekaligus memperkuat penyebaran kesenian dan juga gagasan kebangsaan. Nah, itu dulu ya. Setelah dua lagu berikut ini, kita akan kembali membahas mengenai sejarah perkembangan radio di Indonesia dari masa ke masa.

0: sendiri.
1: Gayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan.
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

sambil kita kembali membahas mengenai sejarah perkembangan radio dari masa ke masa ya. Dan ini pada masa pendudukan Jepang, perkembangan radio itu memasuki babak baru karena jaringan penyiaran yang sebelumnya dikuasai Belanda itu mengalami perubahan. NIROM yang merupakan jaringan radio milik pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian dikuasai Jepang dan diganti menjadi Hoshio Kanri Kyoku. Dan setelah Indonesia merdeka, radio ini berubah menjadi bagian yang sangat penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan juga menyebarkan informasi kepada masyarakat. Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai lembaga penyiaran pertama di Indonesia resmi berdiri pada 11 September 1945 ya. Dan pada saat itu, RRI memanfaatkan penyiaran radio untuk mendukung perjuangan Indonesia ketika menghadapi upaya Belanda menguasai kembali wilayah Indonesia. Dan periode tersebut memperlihatkan bagaimana nih radio kadang hanya berfungsi sebagai media hiburan, tapi juga sebagai alat komunikasi perjuangan. Seiring berjalannya waktu, radio berkembang menjadi bagian dari industri penyiaran dengan banyak sekali beragam bentuk lembaga dan juga segmentasi pendengarnya ya. Perkembangannya mencakup radio publik, kemudian swasta, lokal, kemudian serta radio komunitas yang memang memiliki karakter dan juga kebutuhan siaran yang berbeda. Dan kalau kita lansir dari Kementerian Pariwisata, industri radio ini tetap berkembang meskipun menghadapi perubahan besar akibat kemajuan teknologi digital ya. Tapi sekarang itu radio itu bukan saling berkompetisi tapi saling bahu-membahu bekerja sama supaya mengangkat kembali nilai-nilai di radio seperti itu ya. Keren banget deh pokoknya ya. Dan perkembangan teknologi ini kadang menghapus eksistensi radio tapi justru mendorong industri tersebut terhadap adaptasi di zaman ini ya. Apalagi sekarang kita banyak berkolaborasi di berbagai platform seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok seperti itu. Dan untuk publikasi kita juga ke Facebook ya, Dangsa Anak Perempat ya, seperti itu Dangsa Anak Perempat. Nah, jadi untuk besok dan seterusnya gitu ya, di umur, di usia RRI yang semakin tua ini 81 tahun, kita semakin bisa memberikan informasi yang lebih beragam lagi dengan tentunya lebih valid lagi. Memang sudah valid sih, kalau RRI sudah pasti valid, maksudnya lebih beragam dan juga lebih inovatif lagi ke depannya seperti itu.

Jaya Banjar.

kasih ya dan Santang Perompat masih setia bersama Perompat RRI Banjarmasin ya, baik itu melalui frekuensi radio ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, Anissa masih di sini hingga kayaknya jam 12 malam dengan sajian musik-musik panting yang menemani malam Buhan Pian Seberataan di malam Jumat ini. Ulun informasikan terlebih dahulu lah, nanti jam 11 malam sampai jam 12 kita akan hadirkan lagu-lagunya saja atau musik-musiknya saja, karena informasi tadi sudah ulun sampaikan ya mengenai sejarah perkembangan radio di Indonesia dari masa ke masa. Mudah-mudahan dengan adanya informasi di malam hari ini kita dapat lebih mencintai kembali radio dan juga lebih apa ya ibaratnya tuh, kita mengajak dingsanak-dingsanak kita di luar sana untuk terus mendengarkan radio dan menonton radio. Karena wah ini radio kada hanya bisa didengar tapi juga bisa ditonton ya di YouTube dan juga di live TikTok. Dan kita hadirkan musik-musik panting di malam hari ini dan selamat menikmati sajian musik-musiknya, juga selamat bersantai, menyiapkan diri gasan isek hari ya kalau berbagai aktivitas di hari Jumat besok.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: hampir sepanjang tahun mereka lewati. Upacara adat merupakan perwujudan dari rasa syukur serta ketidakberdayaan mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan tanpa bantuan para dewa dan leluhur.
1: Artinya tolak bala itu supaya jangan dikenanya penyakit hama kabanih yang untuk keluaran nih. Kan ano 4 bulan umur padi nang ditanam kan berbuah. Lalu niatnya tuh artinya hama tuh supaya jangan mengganggu. Jadi diberi tolak bala tadi.
0: Pelaksanaan aruh memang memiliki arti sangat penting bagi mereka yang mendiami puncuran kaki pegunungan beratus seperti di Ramang Dusun Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih kerap melaksanakannya.
1: Bila musim keluaran benih itu sepakat sebalai. Istilahnya kita pada minggu berapa, minggu kedua atau minggu ketiga kita melaksanakan tolak bala bersama-sama. Jadi orang 20 kepala keluarga misalnya atau 25 kepala keluarga itu serentak maulah lamang, mau nyembeli ayam, aruh tupang.
0: Demikianlah yang dituturkan oleh Ruai, pembakal Tuha Ramang Patikalain, di mana upacara tolak bala syarat akan pesan-pesan religius bagi masyarakat adat beratus, atau disebut juga dengan suku Banjar Arkhais.
2: Kalau kita mencari belian, siapa-siapa belian bapak belima, belian kita nang mahadiri. Kumpul kumpulan, lalu kita saksiakan ini, tanda kapur ini tanda. Lalu, ya nah kita anjurakan bahwa ini, nah permintaan kami, satu pertama, umbun tandun minta selamat. Kedua, rejeki kami baras benih, nang kami tanam ini, kemudahan berhasil, mudahan selamat. Sohuban, permintaan, keselamatan benih kami.
0: Pada hakikatnya, penentuan aruh tolak bala ini berdasarkan kontak batin atau kontak gaib antara balian dengan alam roh dan kemudian kesepakatan dengan masyarakat balai untuk menentukan kapan upacara akan dilaksanakan. Jadi, esensi dari tolak bala menangkis segala mara bahaya. Setelah semua persiapan ritual terpenuhi, pada malam harinya, masyarakat adat berkumpul di balai. Ritual tolak bala dimulai. Seperti yang diceritakan Karani, penghulu adat Ramang Patikalain.
2: Nah, makanya mulai jam 9 itu kan bakapur, beminyak, imbah beminyak, kita mengenakan babat, mengenakan lawung, kita hanyar batandi. Dijawab oleh petatinya, apa uji kami ke kami balahir, besosor. Apa bandiwarahnya, apa ceritanya? Guru pejawab, duduk di rantaian songko, duduk di rantaian balai.
0: Seperti memperoleh kekuatan supranatural, empat orang balian batandi menari mengelilingi sesaji yang diletakkan pada lalaya atau altar di tengah balai adat. Balian, Batandik, dan Bamama berapal mantra sepanjang malam tanpa henti hingga pagi menjelang. Begitu kuatnya kepercayaan mereka terhadap arti tradisi ini dengan melaksanakan

0: Ya, manfaatnya gesan orang kampung, amun kada sampai umur kawa aja dirawat. Atau nang ada kada beban nih tuh nah, kurang pemakan. Jadi kami mengadakan secara aruh adat tulak bala sampai sekarang ada aja benih nang sampai 7 tahun, 8 tahun itu ada aja Pak.
1: Keseluruhan prosesi aruh Basambu Umang cukup panjang dan di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang masih mereka pegang teguh dalam hidup bermasyarakat dan bersahabat dengan alam. Pelaksana aruh Basambu Umang merupakan bagian rangkaian proses Bahuma yang bersifat sakral. Mereka yakin dengan melakukan ritual tolak bala akan dijauhkan dari segala keburukan melalui Basambu Umang. Mereka mempertahankan identitas dan sekaligus menampilkan dirinya kepada masyarakat luas.

Kurang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

0: buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
2: Wah, apa nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rejeki. Emang rejeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Ah, klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
1: Silakan tunggu prosesnya.
2: Ini kenapa HP ku error? Loh, kok emailku gak bisa dibuka? Lah, duitku hilang di banking. Aduh.
3: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.

Wahai saudaraku, pernahkah engkau memperhatikan ketika ayam direbus, ikan digoreng, atau kambing dipanggang? Lalu pernahkah engkau membayangkan kalau dirimu yang menjadi ayam, atau ikan, atau kambing yang direbus, digoreng dan dibakar hidup-hidup ke dalam api neraka? Jangan sampai itu terjadi. Maka berhentilah berbuat dosa. Renungan

Gang Sanak Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, 10 September 2026, kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Gang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026, melalui Pancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Promo TPM, Suara Budaya Banjar. Nangsanang Pro 4, kita jumpa lagi di Banua Bayi Sukan edisi pagi hari ini, hari Jumat, tepatnya di 11 September 2026. Ya, Nangsanang Pro 4, untuk mengawali pagi kita pada hari ini, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Al-Mu'min, ayat 36 hingga 45 yang dibacakan oleh Abdurrahman dan terjemah oleh Ratna Paujia.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu

0: itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar." Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan." Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang sanak perempat, kita jumpa lagi di Ikmah Subuh edisi pagi hari ini, hari Jumat, tempatnya di 11 September 2026. Dan tentunya dang sanak perempat, pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih di Ikmah Subuh, yaitu kita akan membahas mengenai mengapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dan tentu saja dang sanak perempat, di studio sudah hadir Ustadz kita yang menemani kita di pagi hari ini di Ikmah Subuh. Kita ditemani bersama Ustadz Muhammad Abrar An-Nur STHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah baik. Mahalda gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Semoga sanak perempat yang mendengarkan kita juga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya, Ustadz.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin ya Allah.
0: Iya, dan topik kita pada hari ini, mengapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad ya, Ustadz?
1: Yeah.
0: Ya, sebelumnya kita juga ingin mengajak nang sanak perempat seberataan, kalau ada yang ingin bergabung pagi hari ini bersama kita, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Baik, langsung saja nih Ustadz, kita bahas mengenai topik kita pada pagi hari ini, mengapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن

الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah para pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, umur, kesempatan kepada kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang menjadi lebih baik daripada kemarin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Kemudian para jamaah sekalian RRI Poro 4 Suara Budaya Banjar, tema kita kali ini adalah mengapa kita memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan pertanyaan yang boleh dan wajib untuk kita pertanyakan kepada diri kita. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam saja sangat-sangat ingat lawan kita. Ingatkah kita ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Fatimatuz Zahra bahwasanya beliau bercerita cucu beliau itu nanti meninggalnya itu akan diambil nyawanya oleh orang lain, maksudnya akan dibunuh. Baginda sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui hal itu, maka oleh putri beliau Fatimatuz Zahra bertanya kepada baginda Nabi, wahai ayahku, wahai Nabi Allah, bukankah engkau mempunyai doa yang kabul kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka berdoalah kepada Allah agar cucumu nanti terhindar daripada apa yang pian sampaikan tadi atau yang terbunuh tadi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya doaku ini akan aku simpan nantinya untuk umatku, yaitu yang dalam memberikan syafa'atul uzma dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidakkah kita ingat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya dan berwasiat di akhir-akhir hayat beliau tentang tiga perkara yang disampaikan beliau kepada ahli keluarga beliau, yaitu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang pertama, ummati ummati ummati, umatku umatku umatku, as-salah as-salah as-salah, salat salat salat. Dan yang ketiga itu adalah An-Nisa, perempuan. Nah maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah,

0: di setiap hembusan nafas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengingat kita, baik yang ada di sekitaran beliau termasuk orang yang belum ada di sekitaran beliau. Yaitu siapa? Ya kita ini. Pernah baginda sallallahu bersabda, aku rindu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan yang namanya sahabatku atau ashabi. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kami ikhwani, saudaraku, ujar Nabi. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwan engkau, saudara engkau? La, ujar Nabi, tidak, antum ashabi, engkau, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani itu adalah mereka yang beriman kepadaku, tetapi mereka belum pernah lagi melihat kepadaku. Nah, siapa yang dibicarakan oleh Nabi? Ya kita saat ini. Masya Allah, tabarakallahu ahsanal khaliqin. Dari peristiwa-peristiwa yang kita ceritakan tadi di atas, betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat ingat dengan kita, tidak cuek terhadap kita, dan sangat memperhatikan bahkan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka dengan kepedulian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim tersebut, masya Allah, sungguh terlalu kepada kita kalau kita sendiri tidak mengingat beliau. Sebenarnya hari di mana beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan itu hanya sebagai alasan jalan masuk kita untuk memperingatinya. Sebagaimana kita memperingati hari kelahiran kita, hari kelahiran istri pasangan kita, anak kita, dan bahkan orang tua kita. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mengingat daripada hari kelahiran beliau, tetapi beliau menyikapinya adalah dengan berpuasa atau dengan melakukan ibadah-ibadah. Dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya di hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan ketika aku diangkat menjadi rasul. Jadi momentum itu dijadikan baginda Rasulullah untuk melakukan berpuasa, dan bahkan itu sunnah bagi kita umatnya mengikuti sunnah Nabi, yaitu berpuasa di setiap hari Senin dan Kamis. Terlepas misalnya ada pendapat di luaran sana yang mengatakan memperingati Maulid Nabi itu adalah bid'ah, sesuatu yang baru gitu. Itu adalah perdebatan yang tidak akan ada keputusannya sampai hari kiamat gitu. Jadi ini kita kembalikan kepada diri kita lagi, bahwasanya mereka pun yang mengatakan bid'ah itu sebenarnya mereka memperingati Nabi juga, tetapi lewat apa? Lewat majelis ta'lim. Nah, gitu. Jadi mereka selalu membacakan kitab-kitab hadis, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu juga memperingati. berarti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perspektifnya aja agak sedikit sedikit berbeda. Sedangkan kita misalnya dalam hal ini memperingatinya kompleks gitu. Terkumpul apa sih, apa yang kita peringati? Yang pertama, kita mengumpulkan warga komplek atau warga kampung. Kemudian apa? Kita mengadakan aruhan. Nah, situ silaturahmi yang terjalin. Kemudian memberi makan kaum muslimin. Dan juga dalam hal ini kita juga memperingati dan belajar tentang hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga jasa beliau itu sangat besar dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Jadi rahmat itu bagi siapa? Bagi kita manusia, bagi para wanita, bagi para hewan, bagi para tumbuh-tumbuhan. Bayangkan misalnya zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad itu, Mbak Helda lah, kalau orang Quraisy itu Arab ya, dia memiliki istrinya itu melahirkan anak yang perempuan, begitu malunya luar biasa, dan bahkan dikubur itu hidup-hidup. Nah, kenapa? Dianggap lemah, dianggap tidak bisa bersaing, tidak bisa berperang dan lain sebagainya. Kemudian apalagi? Bahwasanya dengan adanya ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berubah. Kenapa? Wanita sangat-sangat diagungkan dan dimuliakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan jannah itu tahta aqdamil ummahat, berada di bawah telapak kaki para ibu. Masya Allah. Dan bahkan para wanita hari ini istilahnya, walaupun mereka tanpa bekerja pun itu sudah aman. Kenapa? Karena yang dimintai tanggung jawab untuk memberi nafkah adalah para suami. Kemudian apalagi, yang tadinya ada perbudakan baik itu laki-laki dan wanita, semuanya dihapuskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara setiap baginda sallallahu alaihi wasallam ada rezeki atau ada kesempatan, bebaskan atau merdekakan budak, memerdekakan budak atau memerdekakan hamba sahaya. Kalau dulu itu ada istilahnya budak itu, budak sahaya, hamba sahaya, yaitu apa? Jual beli manusia. Sehingga ketika manusia itu sudah kita miliki, itu seperti kita memiliki kuda, memiliki sapi gitu. Apa? Dicambuk atau diapa-apain pun itu tidak ada konsekuensi hukum gitu kepada pemiliknya. Kalau pang di penjara atau di anu, kata enggak. Wah. Kemudian lagi dengan rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi hewan, itu bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita, hai umatku, kalau kamu kencing jangan kencing di lubang-lubang di sekitaran pohon, karena itu adalah rumah-rumahnya semut. Kenapa? Karena ujar Nabi, kalau kita buang air kecil di situ akan menyengsarakan semut yang sedang bersarang di sana. Apalagi apabila kamu menyembelih sapi atau kambing atau hewan kurban, maka tajamkanlah pisaumu atau pedangmu. Kenapa? Karena dengan tajam itu mempercepat mereka dan tidak menyakiti hewan sembelihan tadi. Bahkan untuk bagi tumbuh-tumbuhan, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh kita untuk melestarikan hutan, melestarikan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sehingga rahmatan lil alamin ini bukan hanya untuk orang Arab saja, tetapi bagi orang Indonesia, bagi orang Afrika, bagi orang Amerika, dan seluruh manusia di seluruh dunia ini mendapatkan manfaat dengan diutusnya Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Insyaallah itu dulu.
1: Iya, jadi rahmatan lil alamin ya Ustaz ya, untuk semua orang ya Ustaz ya.
0: Semua manusia.
1: Iya, untuk semua manusia. Dan kita juga kembali ini mengajak anak-anak promo semuanya nih Ustaz. Kalau ada yang ingin bergabung bersama kita di Kemas Subuh pada pagi hari ini, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3450-9539. Kalau kita berbicara mengenai topik kita hari ini ya Ustaz ya, mengapa kita mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad, apalagi wayah inilah Ustaz lah, kayaknya kalau merayakan maulid nih sudah di mana-mana nih Ustaz.
0: Sudah mendarah daging.
1: Ada telepon, kita terima telepon dulu ya Ustaz ya.
0: Siap.
1: Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Amang Sofi, di mana Amang Sofi?
2: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf,
2: ulun bertakon Ustaz lah.
1: Ya, tunggu Amang Sofi.
0: Iya, iya, iya.
1: Radionya bisa dikecilin pian, dulu.
2: Pian tadi ada menyebut bamulutan itu jar ada nang memadahkan bid'ah. Ya kan Ustaz yang tadi nyambat.
0: Iya.
2: Nah, ulun ingin tahu Ustaz apa gerang bid'ah itu Ustaz. Nah, itu aja ulun tahu nakan ada madakan bid'ah, ada kada tadi yang tadi. Nah, ulun dapat takon bid'ah itu apa Ustaz? Nah, itu aja ulun takon nakan Ustaz atas pencerahan pian, ulun ucapkan banyak terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari Amang Sofi. Nah, ada yang mengadakan bid'ah, ada yang mengadakan kada. Tapi ini sebelum Ustaz menjawab pertanyaan dari Amang Sofi, mungkin kita dengarkan yang berikut ini dulu ya Ustaz ya. Yang sanak perempat tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami,
4: mobile RRI News memberikan pengalaman pembaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi aplikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Wih.
5: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Gila, hoax sekali.
5: Lo bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan. Foto abal-abal, Bang.
1: Di Kemas Subuh pada pagi hari ini dengan topik kita, mengapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tadi ada pertanyaan juga ya, Ustadznya dari Ambang Sopi di Banjarmasin. Ini ada yang mengatakan Maulid ini bid'ah nih, iya atau tidak nih, bagaimana? Tapi sebelumnya Sidin menanggung juga, bid'ah itu apa sih Ustadz?
0: Ya.
1: Nah, silakan nih Ustadz.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mana yang ulun sampaikan tadi ya, bahwasanya ada sebagian yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu tidak gitu. Nah, bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru di dalam perkara agama gitu. Maksudnya apa yang baru itu? Artinya belum terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau yang dicontohkan oleh para alim ulama fikih kita ya, jadi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, yaitu bid'ah sesuatu yang baru yang memberikan kebaikan. Tapi ada juga bid'ah dolalah, sesuatu yang baru yang memberikan kesesatan bagi umat Islam itu sendiri. Contoh ya, yang bid'ah dolalah seperti misalnya mengerjakan sholat yang tadinya subuh ini kan 2 rakaat, ini sudah qot'i, ini sudah mutlak sudah. Lalu kita misalnya, wah, 2 nih sedikit benar menurut aku nih. 4 bang kalau kawan. Nah, lalu digawinya 4. Nah, itu betul-betul menyesatkan. Kemudian lagi contohnya lagi lah, bid'ah yang dolalah itu adalah misalnya sholat nih, bacaan sholat. Kita membacakan di dalam sholat itu Al-Fatihah, surah gitu, bahasa Arab gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapapun kita, orang Jepang, Amerika, membacanya bahasa Arab. Tapi ada bae orang Indonesia nih, wah ya kalau bahasa Arab kada tahu artinya, maka aku ganti aja dengan bahasa Indonesia supaya khusyuknya. Lalu apa? Allahu Akbar. Ketika dia takbir sudah Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Salatnya seperti itu. Nah, itu bid'ah dolalah. Bid'ah yang menyesatkan. Nah, terkait dengan peringatan baginda Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dia lebih kepada adat ya, uruf. Adat di kampung, adat istiadat suatu masyarakat. Tetapi isi di dalam adat tersebut, kumpulan-kumpulan amal-amal soleh di dalamnya. Nah, sehingga dikategorikan oleh para alim ulama kita bid'ah hasanah. Jatuhnya itu adalah zikroyat, peringatan, ingat. Peringatan itu kan dari ingat, peringatan, zikroyat. Sehingga zikroyat itu isinya itu apa? Ya tadi, mengumpulkan kaum muslimin silaturahmi, kemudian memberi makan kaum muslimin, it'amul muslimin. Kemudian yang kedua, ketiga, membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat tadi, belajar mengetahui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tausiah atau di dalam ceramah atau pembacaan kitab. Nah, sehingga oleh para alim ulama kita mendorong hal ini. Justru ini baik untuk dilaksanakan dan untuk dimeriahkan. Bayangkan seandainya kaum muslimin ini tidak mengadakan peringatan baginda Nabi Muhammad SAW, jangan-jangan nanti generasi ke bawah kita, junior-junior kita, generasi muda kita, siapakah idola mereka? Nah, jangan-jangan idola mereka adalah mereka-mereka yang saat ini para influencer-influencer yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga di situ kita melihatnya.
1: Karena nggak tahu Ustaz, Nabi Muhammad.
0: Ya, karena ya. Tahu, karena tidak dibicarakan, tidak digaung-gaungkan.
1: Karena tahu kisahnya, karena jadi setelah mengkaji sejarahnya. Dan kita kan dari hal ini juga mau mengambil pelajaran dari semua itu, ya Ustaz.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi berkaitan dengan kehidupan kita selama ini, ya Ustaz. Ya. Iya, silakan Ustaz lanjutkan, Ustaz.
0: Nah, kemudian tadi karena tadi baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, mengapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan kepada hai Muhammad, kepada umatmu, jika seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah sunnahku, jar Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sehingga istilahnya ketika kita apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cara mencintai Allah itu adalah dengan kita mengikuti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad itu ya, perkara-perkara yang kecil itu pun dicontohkan dan diajarkan beliau kepada kita. Itu namanya lewat adab-adab. Ada adab makan, adab bertamu, adab minum, adab masuk toilet gitu, adab masuk masjid, bahkan adab untuk suami istri gitu, ada adabnya. Nah, sehingga apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu syamil, menyeluruh. Wah. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk, wah, oh, apa nih, aku kada tahu nih, aku buta nih, nah, gitu. Tetapi yang kita lumayan sedihnya apa, kurikulum pendidikan agama kita di sekolah itu sangat minim. Yaitu apa kurikulumnya? Pembelajaran agama di sekolah itu hanya 1 jam, bahkan 2 jam pembelajaran ya. Seminggu hanya sekali aja, maksudnya hanya 1 hari aja. Tapi dalam 1 hari itu ya 2 kali aja gitu. Nah sehingga itu yang membuat kita ini hari ini sangat kurang dan sangat minim sekali informasi tentang akhlak dan adab-adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lain halnya kalau kita sekolahnya pesantren, pondok pesantren. Nah, kalau pondok pesantren itu swasta ya. Sehingga mereka yang mengatur kurikulumnya, nah mereka itu memperbanyak pembelajaran agama di dalamnya. Nah, makanya kalau ulun memberikan usulan ya, istilahnya tuh, jangan hanya cukup sekolah formal yang negeri atau formal yang di pagi itu saja, tetapi tambahi lagi dengan kegiatan ekstrakurikuler, tetapi dia lebih kepada pembelajaran agama. Itu ada istilahnya, kalau di Banjarmasin ini ada yang namanya madrasah diniyah atau misalnya TPA dan lain sebagainya, itu biasanya diajarkan. Nah di situ, nah sehingga dengan kita mengetahui akhlak adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyeluruh dari mananya, dari kepemimpinan beliau, daripada kehidupan beliau ya, bahkan sunnah itu sendiri ditafsirkan atau ditamsilkan oleh para ahli hadis, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Nah, apa ya, apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad daripada perkataan beliau, perbuatan beliau dan ketetapan beliau. Makanya baik kita hari ini misalnya melihat para laki-laki misalnya memakai gamis warna putih misalnya, itu bukannya wah ya, bagi yang kada paham ada yang sedikit mencela lah, bapaknya berdaster tuh ya. Nah, tidak, itu adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada yang pakai tutup kepala, pakai sorban, pakai bolang misalnya, itu juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dari segi tampilannya ya. Kalau dari segi akhlaknya, kita mengikuti daripada kesabaran beliau. Sama misalnya mengalah untuk menang, itu juga akhlak baginda Nabi. Kita tidak memajukan ego kita, tetapi kita mengalah saja. Tetapi mengalahnya kita itu untuk kita menang gitu. Dari mana itu kejadiannya? Sebagaimana pada perjanjian Hudaibiyah, yang pada saat itu tahun itu sangat merugikan Rasulullah dan kaum muslimin, tidak boleh umroh, tidak boleh ini, tidak boleh itu, banyak larangannya. Tetapi justru dengan Rasulullah mentaati perjanjian Hudaibiyah tersebut, untuk tahun berikutnya ujar Allah, inna fatahna laka fatham mubina, kami telah menangkan kalian hai Muhammad dan kaum muslimin dengan kemenangan yang terpampang nyata. Jadi sangat-sangat istilahnya, sangat-sangat memberikan keberuntungan bagi kita ketika kita menjadikan sunnah baginda Rasulullah itu bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Iya, tentunya supaya kita lebih ingat lagi nih dengan Nabi Muhammad SAW ya Ustaz, mungkin yang bisa kita lakukan setiap hari ini Ustaz, bagaimana?
0: untuk zikirnya ya, untuk zikirnya yang pertama adalah kita beristighfar 100 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita membaca tasbihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 100 kali dan bersolawat kepada Rasulullah itu 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Itu adalah amalan zikir atau amalan mulut. Nah, kalau amalan badan berarti kita harus belajar lagi. Belajar itu apa? Dengan kita membaca. Karena segala adab-adab dan akhlak baginda Rasulullah itu semuanya tertulis di dalam kitab-kitab hadis, baik itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tetapi kemajuan kitab-kitab hari ini tidak semuanya itu berbahasa Arab, ada yang namanya terjemah itu. Nah, sehingga menuntut kepada kita untuk belajar lagi gitu. Supaya kita jangan terlalu manja lah. Kalau misalnya manja itu kan kayak ini. Kalau anak makan, anak disuapi gitu kan. Kalau anak anu, anak dikoloni, anak disayang gitu. Jadi kita yang bergerak sendiri. Kalau kita ingin misalnya berguru, itu kita sekolah lagi. Nah, makanya ada majelis-majelis taklim, ada yang namanya majelis zikir gitu. Tetapi kita boleh membaca sendiri. Apa yang kita baca yaitu adalah adab-adab keseharian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu.
1: Iya, jadi itu menjadi teladan untuk kita ya.
0: Teladan.
1: Untuk pedoman hidup kita nih, bagaimana nih beliau juga mencontohkan kan ibaratnya yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ustaz, supaya kita ini tidak tersesat tentunya ya Ustaz ya.
0: Mulainya dari 3M.
1: Iya, apa yaitu, tuh Ustaz?
0: Mulai dari yang kecil. Dan mulai dari sendiri, dari diri sendiri, dan mulai saat ini atau mulai sekarang.
1: Iya, tidak ada kata terlambat ya Ustaz ya.
0: Insya Allah tidak ada kata terlambat.
1: Untuk memulai semuanya, membiasakan semuanya hal-hal yang baik itu semuanya ya Ustaz ya. Mungkin kata Ustaz juga tadi kita bisa kan perbanyak sholawat yang dulunya mungkin kada tahu di sholawat ya Ustaz ya. Atau merasa kada sempat tentunya. Nah, mulai sekarang bisa dibiasakan lagi ya Ustaz ya. Karena yang namanya kita bersalawat juga bisa sambil apa aja nih Ustaznya, sambil bugawi kan juga bisa.
0: Iya, karena itu tadi amalan mulut ya.
1: Amalan mulut, setidaknya paling sedikit lah ibaratnya sehari itu 100 lah.
0: Jadi iya,
1: tadi ya kalau daripada ibaratnya 100 itu semakin sedikit lah Ustaz lah. Kalau sambil bawa apa nih kan ya Ustaz ya. Apalagi bisa lebih lagi tentunya. Yang penting itu istiqomah ya Ustaz.
0: Dan
1: ya.
0: Dan bisa dicicil.
1: Bisa dicicil.
0: Artinya 10 dulu. Nanti 10 lagi.
1: Saking
0: sawatnya gitu.
1: Iya, tapi mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya semuanya ya Ustaz ya. Dan tentunya untuk topik kita pada pagi hari ini ya Ustaz ya, mengapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad ya? Kalau sekarang nih kayaknya kita nih kebanyakan merayakan Maulid itu tuh kayak kenapa kada nih Ustaz lah, kadang bisa besar-besaran ya Ustaz. Sakitnya kita tuh ibaratnya memuliakan Nabi kita Muhammad SAW ya Ustaz.
0: Betul.
1: Ya. Mungkin semuanya juga rasanya ingin ikut berpartisipasi dalam hal itu ya Ustaz ya. Karena yang kita tahu sendiri ya Ustaz ya, kalau kita merayakan maulid nih kayaknya ujar orang-orang tuh sedih bisa hadir juga di situ ujar ya kan ya, ya bagaimana ya, ya. Nih kita merayakannya aja sudah seperti itu ya, bagaimana kita juga mengamalkan apa-apa yang sudah di pelajari dari beliau untuk kita semua ya Ustaz ya. Bahkan Ustaz kita lanjutkan lagi nih Ustaz.
0: Baik, nah itu tadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian untuk mengikutinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maksudnya apa yang beliau ajarkan itu mudah. Dikatakan oleh para alim ulama, kenapa jadi ajaran Nabi Muhammad itu mudah? Itu ada dua minimal lah. Kenapa jadi agama itu mudah? Yang pertama adalah karena agama kita ini gratis. Nah, untuk mengerjakannya, pertanyaan ulun, ketika kita umroh haji masuk Masjidil Haram adalah kita bayar tiket. Seperti melihat konser misalnya. Ini kan kita melihat Ka'bah. Apakah kita ada bayar tiket masuk? Tidak ada ya. Yang bayar itu tiket pesawat, hotelnya, itu yang bayar. Sekarang lagi, ketika kita membaca Al-Quran yang mana setiap ayatnya itu pahalanya 10 kali lipat, apakah ada setelah kita mengaji Sadaqallahul Azim, apakah kita ada beli voucher dulu supaya kita bisa mengakses Al-Quran? Gak ada juga. Sholat, ketika kita mengerjakan sholat yang mana itu adalah ampunan bagi dosa-dosa kita, menaikkan derajat kita, memuliakan hidup kita, memberkahi rezeki kita, apakah ada kita bayar? Tidak ada, gratis. Nah, jadi saking mudahnya amalan agama itu, dia itu gratis, free. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saking mudahnya agama itu atau ajaran Rasulullah itu, dia dicontohkan. Nah, dan kita sebagai umatnya ini tinggal mengumpati. Nah, itu kalau bahasa sekarang itu copy paste.
1: Contohnya
0: ini
1: ya,
0: atau fotokopi. Bahkan semakin mirip kita mengumpati apa yang dicontohkan Nabi tadi, semakin sunnah. Tetapi semakin kita bisa-bisa, maksudnya dalam perkara sunnah tadi ya, contoh misalnya Nabi itu mengajarkan kepada kita sunnahnya tadi, kalaunya tidur itu menghadap ke kanan, tapi kita bisa-bisa betiharap misalnya. Tapi kita beralasan mengikuti sunnah Nabi, ada semakin bid'ah. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau pelajaran kita di sekolah itu kan, hei kem jangan betiruan, ya kan? Ikam kada boleh sama lawan kawan ikam. Kita ikam harus beda, ikam harus jadi diri ikam sendiri. Sangat ditangati. Tapi kalau di dalam agama kita, di dalam perkara sunnah Nabi, itu sangat dianjurkan untuk plek ketip plek gitu. Jadi makanya ujar Nabi, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apa nyaman benar kalau? Hajilah sebagaimana kalian melihat aku haji. Jadi apa yang digawi Nabi, itu yang kita gawi juga, mau empati kan orang tuh.
1: Sudah ada contohnya.
0: Sudah ada ya, contohnya maksudnya gitu. Kemudian apa lagi nih? Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab-adab, ya, nah, makanya, oh Rasulullah sudah meninggal, maka sekarang ini alhamdulillah dengan barokat jasa para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ada kitab-kitabnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lah, dan baginda Sallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin namim ba'di." Kepada kalian untuk mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku, ujar Nabi. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, "Al-ulama warasatul anbiya." Para alim ulama itu adalah pewaris para nabi atau penyambung lidah estafet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tadi. Sampai nih Mbak Lani terkait umpat meumpatilah. Ini ada Ashabul Kahfi. Dikatakan ada 6 orang bertujuh dengan anjingnya. Dalam ajaran kita, anjing itu kalaunya kita menyentuh itu kira-kira najis kah kadang? Nah, najis ya. Najisnya bahkan mughalladhah atau najis besar, harus pakai tanah gitu, kemudian pakai air. Tapi yang namanya anjing ini tadi, yang namanya kitmir itu tadi, mengikuti Ashabul Kahfi baik sampai ke goa, sampai umpat-umpat jua guring, sampai umpat jua karena dia itu guringnya tadi 309 tahun. Pokoknya apa yang digawi Ashabul Kahfi, anjing ini umpat. Apa? Satu-satunya anjing yang masuk surga, dimasukkan oleh Allah SWT. Gara-garanya apa? Maumpati Ashabul Kahfi. Nah, ketika Ashabul Kahfi masuk goa, masuk. Ketikanya guring juga. Sehingga apa? Anjing saja seperti itu, apalagi kita manusia. Tinggal mengumpati aja lagi.
1: Tinggal mengumpati bagaimana baiknya ya, saya sudah dicontohkan.
0: Nah.
1: Dan tidak terasa juga di 55 menit dari pukul 6. Saat ini pengunjung perjumpaan kita di Hikmah Subuh untuk edisi pagi hari ini.
0: Yeah.
1: Mungkin sebelum kita akhiri Hikmah Subuh pada pagi hari ini, mungkin kesimpulannya nih untuk laksana perompak semuanya. Ini kita silakan.
0: Baik, kesimpulannya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan jalan untuk bisa mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama. Dan yang kedua, sunnah baginda Rasulullah ini tidak pernah menghalang-halangi kegiatan duniawi kita, bahkan sunnah Rasulullah itu mendukung terhadap kegiatan kita. Akan tetapi apa, bahwasanya dengan kesibukan kita, keseharian kita ini tinggal sedikit lagi kita arahkan, yaitu apa? Mudah-mudahan searah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pang kayak ini, dengan kita mengikuti sunnah lalu ampehnya begawi sudah. Nah, ampehnya sudah mencari nafkah, disuruh misalnya berzikir aja, disuruh bersembahyang aja sepanjang hari. Tidak seperti itulah. Dan kemudian tadi sunnah Rasulullah SAW itu adalah rahmat lil alamin, maka mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, sampai masuk surga juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustaz untuk Hikmah Subuh pada pagi hari ini dengan topik kita, mengapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dan terima kasih juga untuk Nasarang Perempuan yang sudah bergabung di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Tentunya semoga bermanfaat untuk kita sahabat rataan. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas pada pagi hari ini di Hikmah Subuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Spot bersama Ulun Helda, PT Air Minum Bandar Masih terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi sumber air baku yang terdampak peningkatan kadar garam. Kondisi yang ini berdampak pada kemampuan produksi air bersih di sehingga debit air yang dapat diproduksi dan disalurkan kepada pelanggan mengalami penurunan. Situasi yang ini turut meningkatkan keperluan masyarakat terhadap suplai banyu bersih melalui mobil tangki, khususnya di wilayah yang terdampak keberkurangnya pasokan distribusi air tangki, menjadi salah satu upaya gagasan perusahaan untuk membantu memenuhi keperluan masyarakat selama kondisi yang itu berlangsung. Direktur Umum dan Pemasaran PT Air Minum Bandar Masih, Yulia Riana Sari, memadahkan bahwa layanan distribusi air melalui mobil tangki diberikan secara merata kepada masyarakat. Setiap warga yang memerlukan bantuan air bersih memiliki hak yang sama, gasan mendapatkan layanan tanpa membedakan latar belakang maupun kelompok tertentu. Untuk mendapatkan air tangki gratis, masyarakat dapat mengajukan permintaan sesuai ketentuan yang berlaku. Permintaan diajukan melalui surat resmi dari RT 6 mencantumkan 10 ID pelanggan terdampak dan 5 nomor kontak warga, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp PAM Bandar Masih di 0811-515-146. Tidak ada pengistimewaan, semua warga berhak mendapatkan air sesuai dengan antrian yang ada, kadada yang diistimewakan, gasan kalangan manapun. Sidin juga menjelaskan, tingginya keperluan air tangki wayah ini harus diimbangi dengan ketersediaan air armada yang dimiliki perusahaan. Keterbatasan jumlah mobil tangki maulah proses pendistribusian harus dilakukan secara bertahap sesuai antrian permintaan. Demikian Habar Perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Serambi Banua edisi pagi hari ini. Dan Sanang, hari Jumat, bertepatan di 11 September 2026 nih. Bertepatan dengan hari ulang tahun RRI Banjarmasin ya. Hari ulang tahun RRI ini semuanya yang 81 tahun nih, Dan Sanang Perompat. Dan pada pagi hari ini menemani bubuan biasa beratan dengan sajian lagu-lagu Senusantara yang menarik dari berbagai daerah tentunya, dan juga informasi-informasi menarik nih seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar bubuhan pian sabarataan di mana saja berada. Dan tentunya ke Sanang Perompat tetap setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, suara budaya Banjar.

Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

Budaya Banjar, Senang Perempat, masih di Serambi Banua tentunya di pagi hari ini. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Dangsa Anak Perempat Sabaratan di ruang dengar Bubu Harpian di mana saja berada tentunya. Ya, Dangsana, pemerintah Kota Banjarmasin ini menegaskan komitmennya gasan melindungi warga dari paparan asap rokok di lingkungan perkantoran nih. Nah, melalui bagian umum Sekdako Banjarmasin smoking area atau kawasan khusus merokok ini disediakan nih hidang sana. Fasilitas nang ini berada di belakang bangunan L4 atau call center di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Sekdako Banjarmasin ini memadahkan bahwa penyediaan kawasan khusus merokok ini dilakukan agar aktivitas merokok ini kada mengganggu masyarakat maupun pegawai nang kada merokok. Untuk melindungi warga dari asap rokok, Bubuhan Sidin menyediakan smoking area. Jadi ini gasan Bubuhan Pian nang anak merokok ini sudah disediakan tempat khusus di belakang bangunan call center tersebut nih. Dan juga nang sana sudah menyebut bahwa langkah nang itu ini juga sejalan dengan semangat penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Banjarmasin. Peraturan kawasan merokok diperlukan ini gasan menjaga ruang bersama tetap terbebas dari paparan asap rokok nih dan sana. Di mana diperlihatkan juga nih penempatan kawasan merokok di lokasi khusus ini diharapkan dapat mengolah lingkungan perkantoran menjadi lebih tertib. Rokok tetap diberikan ruang gasan menjalankan aktivitasnya, namun juga harus mengumpati batas kawasan yang sudah ditentukan. Jadi bukan hanya melarang orang untuk merokok, tetapi Bubuhan Sidin juga mengatur tempatnya nih. Bagi nang handak merokok silahkan yang menggunakan fasilitas yang sudah disediakan sehingga asap rokok ini kada menyebar ke ruangan pelayanan atau area yang digunakan bersama. Ditambahkan juga nih keberatan smoking area ini juga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman lawan juga sehat. Terlebih kawasan balai kota ini kada hanya

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Budaya Banjar dan Sanau Prompat masih di Serambi Banua pagi hari ini, masih mengawani bubuhan pian seberataan dengan habar-habar seputaran Kalimantan Selatan dan lagu-lagu Nusantara yang menarik hingga pukul 8 nanti nih dong sana. Ya dong sana, dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan ini memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA nih dong sana di Kalimantan Selatan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ini mencatat sekitar ada 33.000 kasus ISPA terjadi sejak awal Agustus 2026. Lonjakan kasus ISPA ini meluas di 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Dinkes Kalsel, Suryani Agreini Sagoba, ini memadahkan Banjarmasin, Banjarbaru, lonjak kabupaten Banjar ini menjadi daerah penyumbang kasus tertinggi. Suryani juga menjelaskan maraknya karhutlah berpotensi memicu timbulnya berbagai gangguan kesehatan kepada masyarakat. Meski demikian, ini belum ada pasien yang sampai harus menjalani perawatan inap atau meninggal dunia nih. Terjadinya karhutlah ini memang berdampak pada peningkatan beberapa kasus penyakit. Namun nih nang sanak, untuk kasus kejadian kematian ataupun penyakit yang sampai harus menjalani rawat inap, wayah ini kadada nih. Mengenai pemicunya, Suryani juga mengungkapkan pihak surveillance epidemiologi ini belum memastikan nih bahwa kasus flu murni disebabkan oleh paparan asap kebakaran. Namun, angka temuan ISPA ini terbukti melonjak seiring maraknya karhutla. Guna merespon kondisi ini dan sanak, Dinkes Kalsel menyiagakan 5 posko pelayanan kesehatan terpadu di sejumlah titik strategis. Salah satu posko disiagakan di area Pengayuan Lawanjo Guntung Damar, Gasan membantu warga serta tim pemadam api. Abu Basirin juga menyiagakan posko pelayanan terpadu, nih Gasan membantu petugas pemadam api. Selain itu, untuk memberikan pelayanan kesehatan, Gasan masyarakat nang terdampak langsung kabut asap. Terkait penggunaan alat pelindung diri, Suryani juga menyarankan warga ini memilih jenis pelindung pernapasan nang memiliki ketebalan nang cukup. Penggunaan masker nang baik dinilai ini efektif gasan menahan paparan debu lonjo partikel asap di udara. Disarankan nih masyarakat memilah masker nang kada terlalu tipis dan kualitasnya lebih baik agar tidak mudah robek serta lebih efektif menahan debu dan asap. Masker kain pun ini sebenarnya tetap boleh digunakan nih nang sanak. Selain penyakit ISPA dan keskalsel, juga mencatat penyakit penyerta lainnya selama periode kemarau dan karhutla. Pihaknya mendata ada 4.045 kasus diare akut, 524 kasus pneumonia, dan 474 kasus suspek demam tifoid nih dang sana. Ya dang sana Prompat masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara yang menarik. Tetap bersama kami di Prompat FM Suara Budaya Banjar.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara mungkin bawa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: ya?
1: Siapa makan BBM naik?
0: Ah, kan mana gemilu? Gas bagi dua, ame Adil.
1: Gelis-gelis pinter. Terus orangnya nyupiran.
0: Ada ojek, kasian deh lah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Brombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perawat bersama Ulun Helda, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 akan melakukan normalisasi sungai di sejumlah titik strategis Kota Banjarmasin. Langkah teknis nang ini dilakukan gasan mengoptimalkan kembali fungsi sungai dalam mengantisipasi lawan jua meminimalkan potensi genangan banjir. Proyek normalisasi menyasar 4 alur sungai vital yakni Sungai Veteran, Sungai Kelayan, Sungai Begau, serta Sungai Guring atau Pekapuran. Upaya pengerukan yang ini ditujukan gasan mengembalikan kapasitas tampungan air agar aliran sungai kembali lancar. PLT Kepala BWS Kalimantan 3, Sandi Erianto, mengungkapkan penanganan 4 alur sungai yang ini membawa dampak signifikan. Program yang ini diproyeksikan mampu memangkas luas genangan banjir hingga 44,32% dari kondisi existing. Buban Sidin berupaya terus melalui operasi lawan jua pemeliharaan yang itu kita kebetulan jua punya alat dan yang itu yang kita manfaatkan gasan penggalian sedimen. Pengurangan dampak genangan banyu yang itu direncanakan meliputi wilayah Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur hingga kawasan Kertakhanyar. Sidin juga turut membawai partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan alur air yang telah dikeruk. Jadi kita kembalikan fungsi daripada sungai yang itu sendiri. Bubuan Sidin mohon masyarakat agar juga menjaga lingkungannya. Jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Langkah percepatan BWS Kalimantan 3 ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, pengerukan sungai terus digenjot lintas sektor khususnya memanfaatkan momentum musim kemarau. Penanganan sungai kada bisa dilakukan sorang-sorangan. Pemerintah kota melakukan apa yang menjadi kewenangannya, sementara dukungan pemerintah pusat melalui BWS Kalimantan 3 sangat penting gasan memastikan penanganan sungai berjalan secara lebih terintegrasi. Tahap kontribusi fisik normalisasi sungai dijadwalkan mulai berjalan pada triwulan keempat 2026 hingga 2027 mendatang. Program terpadu ini diharapkan mampu memperbesar kapasitas tampungan banyu sekaligus membebaskan warga Kota Banjarmasin dari ancaman banjir. Demikian Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.